Good morning teman Pro 2. Yep. Masih di Sepada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 bareng aku Gibran Wahyu teman Pro 2. Ya, di Sepada di Good Morning teman Pro 2. Dan seperti biasa teman Pro 2 ya, kita masih ngebahas soal informasi-informasi ringan aja teman Pro 2 buat kamu, dan aku ucapin selamat pagi lagi buat kamu teman Pro 2. Selamat menjalankan hari, selamat menjalankan pekerjaan, selamat menjalankan aktivitas kamu teman Pro 2. Semoga lancar luncur. Enggak ada kendala, enggak ada halangan, dan enggak ada musibah teman Pro 2. Ya, intinya hati-hati buat kamu yang mau bepergian teman Pro 2, dan prepare sebaik mungkin biar kamu well prepared teman Pro 2. Kalau udah well, nanti go well apa sih? Pokoknya kalau udah well prepared, nantinya apapun yang bakalan kamu lakuin hari ini teman Pro 2 lancar gitu ya. Jangan lupa sarapan, jangan lupa memenuhin amunisi kamu sebelum menjalani hari yang mungkin bakalan berat teman Pro 2. Kalau gitu, biar gak makin berat teman Pro 2, ada lagu-lagu yang seru juga nih. Aku mau muterin lagu dari Selena Gomez deh nih kayaknya buat hari ini ya, buat In The Dark teman Pro 2. Di pagi ini yang masih kelihatan agak sedikit gelap ya, ada In The Dark dari Selena Gomez buat kamu.

Gak kerasa teman pro 2 ya, kita udah nyampe di penghujung bulan Juni teman pro 2. Udah tanggal 25 aja dan 6 hari lagi ya kita udah masuk di bulan Juli bulan depan teman pro 2. Buat yang kamu nih udah gajiannya tuh akhir bulan teman pro 2 atau bentar lagi gajian gitu ya, hari ini atau mungkin ya mungkin mulai mikir mau healing tipis-tipis kali ya setelah sebulan tuh penuh kerja, kuliah atau sekolah gitu ya. Nah, salah satu hiburan teman pro 2 yang mungkin nih masih jadi favorit banyak orang, tentu aja nonton film di bioskop teman pro 2. Dan selain ini bisa jadi ajang refreshing ya, nonton film itu juga memang seru sih buat ngabisin waktu bareng temen gitu ya, bareng pasangan yang punya atau bahkan cuman me time aja. It's okay teman pro 2 ya, gak harus sama orang lain juga. Apalagi akhir bulan ini tuh bioskop Indonesia memang kedatangan beberapa film baru dengan cerita yang beragam banget, mulai dari drama keluarga yang nyentuh hati ada teman pro 2, kisah perjuangan yang inspiratif ada, sampai horor dan misteri yang bikin penasaran juga ada. Dan menariknya lagi, film-film Indonesia sekarang itu semakin berani yang ngangkat cerita yang deket sama kehidupan sehari-hari, yang makin relate teman pro 2, sampai-sampai ya penonton itu gak cuma terhibur ya, tapi juga bisa dapetin pesan dan pelajaran dari setiap film yang ada. Kalau gitu teman pro 2, nanti kita bakal bahas teman pro 2 ya, rekomendasi film-film yang mungkin bisa jadi salah satu watchlist kamu di akhir bulan ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saya Cina.
3: Saya pribumi.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
7: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Kenapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih ngomongin soal rekomendasi film untuk akhir bulan ini teman produser. Nah nih kalau kamu nih pengen film yang nguras emosi dan juga deket sama kehidupan keluarga atau relate nih sama keluarga teman produser, ada dua film yang bisa masuk daftar watchlist kamu teman produser di akhir pekan ini ya. Yang pertama ada Jangan Buang Ibu judulnya teman produser, dan film itu ngisahin perjuangan seorang ibu tunggal single parents ya teman produser ya, kalau istilahnya sekarang, yang namanya Ristiana, yang harus membesarkan ketiga anaknya seorang diri setelah ditinggal sang suami. Namun kehidupannya berubah ketika ia tuh mengetahui sang suami meninggalkan utang dalam jumlah yang besar. Nah situasi tersebut tuh membuat keluarganya menghadapi berbagai pilihan sulit yang menguji hubungan mereka sebagai keluarga. Selain itu ada juga nih yang judulnya Tanah Runtuh, film yang ngangkat kisah dua kakak beradik ya yang terpisah dari ibunya saat kerusuhan di Poso. Nah, dalam perjalanan mencari sang ibu, mereka ketemu sama anggota polisi yang milih mengutamakan nilai kemanusiaan di tengah situasi yang penuh konflik. Nah, dua film ini tuh memproduksi sama-sama nawarin cerita yang menyentuh tentang keluarga ya, relate nih sama kehidupan keluarga, harapan dan juga perjuangan untuk tetap bertahan di tengah keadaan yang gak mudah. Cocok buat kamu tuh memproduksi yang suka film dengan cerita yang bikin hati tuh pengen kerasa sedihnya, pengen agak kegores sedikit, dan juga pengen agak sedikit ada air mata teman produser. Cocok banget ini teman produser.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Wah, macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Kalau kamu suka film yang lebih ke misteri dan juga bikin penasaran teman pro 2, ada dua judul juga nih yang bisa jadi pilihan kamu nih. Yang pertama ada Tanah Sengketa, yang film ini tuh ceritanya tentang Yuni, seorang mahasiswi yang datang ke sebuah desa untuk ngedirikan taman belajar gratis bagi anak-anak nih. Tapi niat baiknya justru dihadapkan sama berbagai kejadian aneh dan juga teror misterius. Semakin jauh ia cari tahu, semakin banyak juga rahasia lama yang terungkap, termasuk dugaan kejahatan yang selama ini tersembunyi di desa tersebut. Terus ada yang judulnya juga teman pro 2, film Dukun Magang teman pro 2. Ini agak beda sih teman pro 2 ya, film horor tapi dibalut sama komedi. Ceritanya sih tentang Raka, seorang mahasiswa yang awalnya pengen menyelesaikan tugas kuliah skripsi ya, tetapi malah harus belajar jadi dukun setelah tanpa sengaja ngelepasin sosok gaib yang berbahaya. Nah, dari situ teman pro 2, berbagai kejadian lucu sekaligus menegangkan ya kembali mulai terjadi. Nah, agak beda teman pro 2, kalau kamu pengen yang horor agak serius nih ada Tanah Sengketa nih. Terus kalau kamu pengen yang ada komedi-komedinya yang bisa bikin kamu ketawa daripada harus ketakutan ya, ada Dukun Magang teman pro 2, ada dua pilihan nih. Terus menarik lagi teman pro 2 ya, dua film ini tuh nunjukin kalau film horor Indonesia tuh sekarang enggak cuman ngandalin jump scare aja dan juga momen-momen tegang gitu ya. Tapi juga ada cerita yang kuat dan punya unsur misteri yang bikin penonton terus nebak-nebak teman pro 2 sampai akhir.

Nah, dari 5 film yang baru mau tayang akhir Juni ini, teman Pro2, pilihannya udah lengkap banget ya. Tinggal dipilih aja nih, ada yang bikin sedih, ada yang tegangin, bikin tegang gitu, ada. Terus yang penuh misteri, ada. Sampai yang bisa jadi bahan refleksi hidup nih, teman Pro2, ada juga. Nah, jadi kalau akhir pekan nanti, teman Pro2, di weekend nanti, kamu lagi bingung kali ya mau kemana, mungkin ya, bioskop di Pekanbaru nih, atau di bioskop di tempat-tempat sekitar tempat tinggal tengah kamu, teman Pro2 bisa jadi pilihan yang pas buat recharge setelah jalanin aktivitas yang sebulan penuh ya. Apalagi buat kamu nih yang mungkin baru mau gajian nanti ya di akhir bulan, teman Pro2, sesekali nggak apa-apa kali ya. Self reward, teman Pro2, self reward ya. Hibur diri sendiri ya, tentu ya nggak ada salahnya juga. Nah, tapi biasanya nih teman Pro2 ya, ada satu masalah mungkin yang sering banget muncul. Filmnya udah ada, jadwalnya udah cocok, uang tiketnya juga udah siap. Partner nontonnya yang belum ada. Nah, kalau udah begitu teman Pro2 ya, enggak usah sedih dulu teman Pro2 ya, karena bisa nonton sendirian kok, bisa me time ya, bisa, karena nonton sendirian itu ya sekarang itu udah jadi hal yang biasa aja. Bahkan banyak juga yang bilang tuh katanya lebih nyaman sendiri teman Pro2. Enggak perlu repot-repot ya, pilihan rebutan tempat duduk, pilihan rebutan itu ya, nunggu-nunggu temen yang lagi ngaret, dan juga mungkin yang paling penting popcornnya itu enggak dihabisin sama orang lain gitu. Jadi bisa dimakan sendiri. Nah, tapi kalau ternyata ada yang langsung nih tiba-tiba ngechat kamu dan di pikiran kamu nih waktu dengar rekomendasi film tadi, mungkin ini saatnya kirim chat sederhana teman Pro2, weekend nih nonton yuk gitu, tiba-tiba ada yang ngechat gitu ya. Siapa tahu yang awalnya cuman dari temen nonton pulangnya jadi temen hidup kali ya. Bisa dicoba kali teman Pro2 ya. Tapi teman Pro2, kita close dulu untuk obrolan tadi ya. Jangan kemana-mana karena abis ini masih ada Dispada. Selamat pagi teman Pro2.

Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu. Hello teman Pro 2. Udah jam 8 gak kerasa teman Pro 2. Tapi cuaca di bukan baru kayak hari ini teman Pro 2 kayaknya agak sedikit agak sedikit sendu teman Pro 2 ya. Kan dan juga biasanya nih cuaca mendung kayak gini teman Pro 2 memang paling berat buat meninggalkan kasur. Relate gak sih teman Pro 2 ya? Tapi teman Pro 2 buat kamu yang memang udah harusnya bekerja hari ini, harus tetap semangat teman Pro 2. Jangan lupa sarapan nih teman Pro 2 ya. Buat kamu mungkin yang gak sempet bikin sarapan atau makan makanan yang berat ya, karena sekarang tuh banyak ya teman Pro 2 ya rekomendasi menu nih yang simple, praktis dan juga bisa kamu bawa kemana aja dan juga sehat teman Pro 2. Kayaknya ngomongin soal sayur nanti seru juga gak sih teman Pro 2, buat sarapan kamu, buat menu hari kamu teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan keep stay tune aja teman Pro 2, nanti kita ngobrol-ngobrol seru lagi bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman Pro 2, udah sarapan belum pagi ini Teman Pro 2? Teman Pro 2, ya karena kata banyak ahli kesehatan, sarapan itu ibarat bahan bakar pertama sebelum kita tuh mulai aktivitas harian. Ada yang sarapan nasi uduk kali ya pagi ini, lontong, roti, bubur nih. Atau mungkin ada juga yang cuma sempat ngopi terus berangkat kerja atau kuliah Teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal sarapan Teman Pro 2, ada satu musuh nih mungkin ya yang ternyata masih sering dihindarin sama banyak orang, bukan cuma anak-anak tapi juga orang dewasa. Sayur Teman Pro 2. Nah, padahal kalau dipikir-pikir hampir setiap orang tuh tahu kalau sayur itu sehat, kayak vitamin, mineral dan juga serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi masalahnya, nggak semua orang suka sama rasa atau teksturnya. Ada yang bilang pahit, hambar, bahkan ada yang langsung nyerah gitu aja ya lihat sayur yang ada di piring Teman Pro 2. Tapi kalau kamu Teman Pro 2 termasuk tim yang nggak suka sayur, tenang dulu Teman Pro 2, karena pagi ini kita bakal ngobrolin tentang beberapa cara sederhana ya biar kita tuh bisa mulai berteman sama sayur tanpa ngerasa dipaksa. Nah, siapa tahu nih setelah ini sayur nggak lagi jadi menu yang selalu kamu pinggirin gitu ya, kamu cuekin gitu dari piring makan kamu. Dan sayur juga cocok sih Teman Pro 2 buat kamu yang mungkin lagi mulai untuk diet. Nah, ini nih Teman Pro 2, jadi keep stay tune aja.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Bapak? Bapak?
2: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, Kara lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
2: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
2: Hus, kau diam sudah. Mace, terus masak.
1: Sudah.
2: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
4: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Dan nomor 2, salah satu nih kesalahan yang sering dilakuin pas pengen hidup lebih sehat atau diet nomor 2 adalah langsung maksa diri makan semua jenis sayur sekaligus kali ya nomor 2. Yang akibatnya baru beberapa hari nih kamu pengen coba untuk makan sayur, udah nyerah aja. Padahal ya ada cara yang lebih mudah adalah untuk mulai dari sayuran yang memang paling bisa diterima sama lidah kita nomor 2. Misalnya kalau misal kamu nih suka bayam ya mulai aja dari bayam dulu gitu ya. Suka brokoli, nggak masalah juga, fokus di sana dulu untuk makan itu teman berdua. Atau kamu yang baru suka kangkung kali ya, bisa aja teman berdua ya, namanya sayur tetap sayur teman berdua. Selain itu, sayur juga bisa disamarkan ya ke dalam makanan favorit nih, misalnya nambah wortel atau bayam nih ke dalam telur dadar teman berdua, nasi goreng, atau bahkan mie nih yang biasa kita makan jadi kayak tambah lalapan aja. Nah, jadi intinya jangan jadiin aja sayur tuh sebagai beban kamu teman berdua, anggap aja nih proses tuh untuk melatih lidah kamu, sama kayak kita tuh belajar suka kopi atau makanan pedes ya. Rasa sayur tuh juga bisa diterima kalau kita tuh biasakan diri secara perlahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seserahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
2: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
3: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Teman Bro 2 kadang tuh masalahnya ya bukan sama sayurnya Teman Bro 2, tapi cara untuk penyajiannya sih mungkin ya yang kurang menarik buat kamu yang kurang suka makan sayur dan coba buat pengen makan sayur. Coba aja ya bayangin Teman Bro 2 kayak sepiring sayur rebus gitu ya, polosan gitu ya, dibandingin sama sayur yang ditumis sama bawang putih, lada, atau dikasih bumbu favorit Teman Bro 2. Pasti rasanya itu beda Teman Bro 2. Nah, selain itu, pilihan sayur yang berwarna-warni Teman Bro 2 ada hijau dari brokoli, oranye ya dari wortel, merah dari paprika, atau putih dari toge nih. Selain lebih cantik dilihat aja, warna-warni ini juga bisa ngasih bikin ya nafsu makan kita tuh jadi makin meningkat. Nah, kalau masih susah juga Teman Bro 2, sayur itu bisa diolah jadi jus atau smoothies nih. Bayam nih misalnya ya, bisa dicampur apel, nanas, atau madu biar kelihatan rasanya itu lebih segar. Intinya, jangan takut berkreasi aja Teman Bro 2, karena semakin kreatif buat ngolah sayur ya, semakin besar peluang kita tuh untuk bisa nikmatinnya tanpa ada rasa kepaksa.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Only on Pro 2 RRI Pekanbaru.
0: Teman terbaik kamu.

Nomor 2, kalau kamu nih hari ini masih belum bisa makan semangkuk sayur, nomor 2. Iya, nggak apa-apa, nomor 2 ya. Mulai aja dari porsi yang lebih kecil aja dulu. Karena bisa ya ditambahin sedikit demi sedikit sampai tumbuh tubuh kamu dan juga lidah kamu tuh mulai kebiasa. Yang penting, jangan langsung nyerah aja karena hanya karena 1 atau 2 kali mencoba. Karena manfaat sayur itu, teman pro 2, bukan cuma untuk hari ini, tapi juga untuk kesehatan kita di masa depan. Nah, apalagi buat kamu nih yang lagi berusaha untuk diet dan milih makan makanan yang lebih rendah kalori dan juga lebih sehat buat lebih bisa membentuk badan kamu, teman pro 2. Makan sayur dan juga daging gitu ya. Itu memang penting banget sih, teman pro 2, untuk membuat otot kamu tuh lebih kerasa gitu, teman pro 2. Nah, jadi setelah sarapan pagi ini, teman pro 2 ya, coba lihat aja lagi ya isi piring kamu udah ada sayurnya belum. Nah, kalau belum, mungkin besok bisa mulai ditambah sedikit demi sedikit, teman pro 2. Nggak harus banyak, yang penting konsisten aja. Kalau gitu, teman pro 2, kita close dulu ya untuk sepada di pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, abis ini masih ada sepada lagi, teman pro 2, untuk spesial narkoba, judol, dan korupsi di hari Kamis ini, teman pro 2. Keep stay tune aja. We'll be right back.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

2 pekan baru teman terbaik kamu. Halo ya teman Pro 2. Masih di sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Tapi ya spesial untuk hari ini, hari Kamis teman Pro 2. Di jam 9 bakalan ada sepeda spesial narkoba judol dan juga korupsi teman Pro 2. Dan nanti kita bakal ngebahas salah satu teman Pro 2 dari ketiga itu teman Pro 2. Kalau gitu aku ucapin juga selamat pagi lagi buat kamu. Good morning dan enjoy your day hari ini teman Pro 2. Tetap semangat ya buat menjalani hari sampai sore teman Pro 2. Karena masih belum setengah teman Pro 2. Kalau gitu keep stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa itu mental yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog gak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Kalau dengar kata korupsi itu Mambro 2, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita atau Mambro 2, mungkin kayak kasus-kasus gede gitu ya, yang di televisi, di TV, tapi itu Mambro 2 di medsos ya, di FYP kamu mungkin sering kelihatan Mambro 2 ya, kayak kasus miliaran rupiah.

Kebiasaan kayak gitu tuh perlahan bisa ngebentuk pola pikir kita bahwa aturan itu bisa dilanggar selama ada keuntungan yang didapat. Yang menarik lagi teman Pro 2, banyak orang itu nganggep ini bukan korupsi karena nominalnya kecil. Padahal masalahnya bukan soal besar atau kecilnya uang, tapi soal kejujuran teman Pro 2 dan penyalahgunaan aturan. Nah, teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol tentang korupsi kecil ya, yang PT Corruption tadi teman Pro 2, yang mungkin sering kita lihat, bahkan mungkin pernah kita lakuin tanpa sadar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus aja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hey, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
3: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
4: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Lebay kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
4: Oh.

Korupsi kecil atau PT corruption nih teman bro 2 sering banget terjadi bukan karena orang itu nggak tahu aturan ya, tapi karena dianggap hal yang biasa dan sering banget terjadi. Misalnya nih ada pengen urusan tuh lebih cepat selesai, pengen dapat perlakuan khusus ya, atau cuman sekedar ngikutin kebiasaan yang udah sering dilakuin orang lain. Padahal kebiasaan kayak gini tuh teman bro 2 kayak ngasih uang tambahan biar diprioritaskan atau memanfaatkan koneksi untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Ya bisa menciptakan budaya yang gak sehat. Dan lama-kelamaan pelanggaran kecil dianggap normal dan akhirnya sulit dibedain nih mana yang benar dan juga mana yang salah. Dan korupsi besar itu sering banget berawal dari pembiaraan teman bro 2, pembiaran sama hal-hal kecil. Karena itu penting bagi kita teman bro 2 untuk mulai membiasakan diri menghargai aturan, bersikap jujur dan juga gak mencari jalan pintas. Karena membangun lingkaran yang bersih dari korupsi teman bro 2 gak selalu dimulai dari langkah yang besar, tapi dari kebiasaan sederhana yang kita lakuin setiap hari.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
3: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
4: Katanya, ibu orang paling tahu segalanya. Tapi hari ini aku baru sadar, ternyata jadi ibu juga hal yang baru ya buat ibu. Ini kan juga kehidupan ibu yang pertama, jadi sepertinya penuh dengan rasa lelah, kadang marah. Dan di sisi lain aku juga melihat ibu bingung harus bersikap bagaimana. Maaf ya Bu, kalau aku sering menuntut ibu selalu kuat, selalu sabar, selalu harus mengerti. Padahal ibu juga sedang belajar. Belajar untuk jadi ibu sambil tetap jadi manusia. Terima kasih karena tetap memilih bertahan meski capek, meski takut salah, meski kadang dunia gak adil sama ibu. Dan hari ini aku ingin bilang Bu, gak apa-apa kalau kita sama-sama belajar. Aku belajar jadi anak yang lebih mengerti, dan ibu belajar jadi ibu versi terbaik.

Ternyata tuh nomor 2, korupsi kecil itu bisa muncul ya dalam bentuk yang sangat dekat banget nih sama kehidupan sehari-hari kita. Bahkan kadang itu kita tuh nggak sadar aja. Yang contohnya nih kayak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Misalnya kayak untuk mencetak dokumen pribadi atau pakai kendaraan dinas di luar urusan pekerjaan. Nah, ada juga kebiasaan menyontek saat ujian yang dianggap sering sepele itu nomor 2 ya, padahal itu adalah bentuk ketidakjujuran untuk mendapat keuntungan. Selain itu ada juga yang disebut korupsi waktu nih, misalnya untuk menghabiskan jam kerja untuk urusan pribadi nih, kayak belanja online atau aktivitas lain yang nggak berhubungan sama pekerjaan. Mungkin kelihatannya sih sederhana itu nomor 2, tapi bisa tetap aja ngerugiin institusi atau tempat kamu bekerja. Nah, dari contoh-contoh tadi itu nomor 2, kita bisa ngelihat ya kalau korupsi itu nggak selalu soal uang-uang yang banyak tuh nomor 2 ya, miliaran rupiah gitu ya. Tapi kadang ia tuh bisa hadir dalam kebiasaan kecil yang perlahan dianggap wajar kalau enggak dikoreksi sejak dini.

Cuma Pro 2, korupsi kecil itu mungkin kelihatannya sepele teman Pro 2 ya, tapi dampaknya itu bisa gede kalau terus dibiarin. Nah, karena itu membangun budaya jujur harus dimulai dari diri sendiri teman Pro 2 dan dari hal-hal sederhana yang kita lakuin tiap hari. Mulai dari enggak nyontek, enggak mencari jalan pintas untuk melanggar aturan gitu ya, sampai menggunakan fasilitas sesuai untuk peruntukannya. Mungkin kelihatannya sederhana teman Pro 2, tapi justru kebiasaan-kebiasaan kecil ini yang membentuk karakter dan juga integritas seseorang. Nah, jadi kalau kamu pengen Indonesia yang lebih bersih dan juga bebas korupsi teman Pro 2, langkah pertamanya bisa dimulai dari diri kita sendiri, karena perubahan besar selalu berawal dari kebiasaan kecil teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, kita close dulu untuk pada spesial korupsi ini teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, karena abis ini kita masih ada teman Pro 2 di Santai Siang, di program yang paling kamu tunggu-tunggu di Pro 2 Hitlist. Kalau gitu, keep stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
4: Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama, teman Pro 2, komitmen mendukung program swasembada pangan nasional terus ditunjukkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat. Salah satunya dilakukan Babin Kamtibmas Desa Mentayan, Kecamatan Bantan, Aibda Dedi Robi Anjas yang bersama perangkat desa dan warga meninjau lokasi yang akan dijadikan bahan lahan penanaman jagung. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa 23 Juni 2026 di Dusun Damai, Desa Mentayan, Kecamatan Bantan. Dalam peninjauan itu, Aibda Dedi didampingi kepala dusun serta sejumlah masyarakat yang antusias mendukung rencana pemanfaatan lahan kosong untuk sektor pertanian produktif. Menurut Aibda Dedi Robi Anjas, kegiatan tersebut merupakan langkah awal dalam mengoptimalkan potensi lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Info Pro 2.
4: Informasi selanjutnya, nomor 2, Bupati Siak Afni Zulkifli terus memperjuangkan percepatan pembangunan daerah melalui dukungan pemerintah pusat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong kawasan industri Tanjung Buton atau KITB kembali berstatus proyek strategis nasional atau PSN, serta mengusulkan revitalisasi Istana Kesultanan Siak. Upaya tersebut disampaikan Afni usai bertemu dengan pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera di Jakarta. Menurut Afni, pertemuan tersebut membahas dua agenda utama, yakni pengusulan kembali KITB sebagai PSN dan dukungan pemerintah pusat terhadap revitalisasi Istana Siak sebagai salah satu ikon wisata sejarah nasional.
3: Info Pro 2.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Pekanbaru memperkirakan cuaca di wilayah Riau pada hari ini didominasi kondisi udara kabur hingga berawan sejak pagi hari, Kamis 25 Juni 2026. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru Bella RA menyebutkan, pada siang hari cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, dan Kota Dumai. Memasuki sore hingga malam hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan meluas ke sejumlah daerah. Wilayah yang berpotensi diguyur hujan meliputi Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Siak, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, serta Kota Pekanbaru. Demikianlah Info Pro 2 siang ini. Selamat siang dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Dia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia, dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda

Pro 2 bukan baru teman terbaik ya Omo. Hello teman cuman Pro 2. Dan saatnya kita di santai siang teman Pro 2. Kita awalin santai siang kali ini seperti biasa teman Pro 2. Kita happy-happy dulu denger lagu-lagu favorit kamu di jam 10 ini teman Pro 2. Kalau kamu lagi punya soundtrack buat hari ini teman Pro 2, langsung aja ya di drop-drop, di chat-chat, di typing-typing teman Pro 2 di WhatsApp atau di Instagram teman Pro 2. Udah, langsung aku bikin tadi teman Pro 2 SG-nya, langsung aja kamu klik, kamu ketik favorit lagu kamu hari ini. Kalau kita di WhatsApp juga boleh teman Pro 2 di 08117600884 atau di Instagram boleh juga teman Pro 2 di @pro2pku. Kalau gitu aku tungguin teman Pro 2, jangan lama, jangan kelamaan ya, keburu abis Pro 2 hitlistnya. Kalau gitu ini dia, ada Noah juga teman Pro 2, Bintang di Surga buat kamu.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada

We Pray by Coldplay di Pro 2, di Pro 2 hitlist kali ini. Udah beberapa, udah banyak teman Pro 2 yang udah request ya. Aku bacain dulu nih dari WhatsApp teman Pro 2, dari Lara Purnama Sari ini teman Pro 2. Katanya mau request lagu nih. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam nih. Selamat siang, aku mau izin request lagu, boleh gak kak? Boleh banget. Katanya mau request lagu yang Shakira, Dai, yang untuk ini teman Pro 2 ya, Pildun ya. Memang lagi hits banget lagunya sih, memang bener-bener kalau Shakira ini bikin lagu teman Pro 2 memang langsung booming banget. Apalagi memang lagi nuansa-nuansa Piala Dunia teman Pro 2 pastinya langsung trending gitu ya. Oke, dan satu lagi nih aku mau bacain dari Mas Agung teman Pro 2. Assalamualaikum Pro 2 hitlist katanya. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Mas Agung HD di Wadya Graha 1 Pancuran. Pancuran Mas di jalan di jalan Sri Kandi katanya teman Pro 2. Mau request lagu Sal Priadi ada di titik, ada titik-titik di ujung doa, atau Iwan Seventeen jangan paksakan rindu. Boleh Mas Agung ya. Salam kompaknya buat Mas Gibran, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Dito, dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan sahabat-sahabat mendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Terima kasih Mas Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita pilihin dari salah satu dari kedua ini ya Mas Agung ya. Kalau gitu lanjut teman Pro 2. Ini ada lagi nih yang komen. Katanya ini dari siapa nih teman Pro 2? Dari Amalia teman Pro 2 ya. Selamat pagi. Oke, dari tadi pagi teman Pro 2 ngechatnya ya. Izin request Takkan Terulang by Vanessa Z X Roni Parulian. Oke, kita masukin ketiga lagu ini teman Pro 2.

yang pertama ada Dai Shakira X Burna Boy Teman Bro 2. Yang kedua Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Dan yang ketiga ada Takkan Terulang by Vanessa Z. Kalau gitu aku masih nungguin request-requestan kamu Teman Bro 2 sampai jam 12 siang nanti ya. Ini dia Dai Shakira.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

Takkan terulang, Vanessa Zee featuring Roni Parulian, teman pro 2. Wow, agak gimana gitu denger lagu ini, teman pro 2. Agak memaksa kita untuk berpisah, teman pro 2. Dan teman pro 2, ini kita masih di pro 2 hitlist ya. Buat kamu yang mau request-request, masih dipersilahkan banget, teman pro 2. Sampai jam 12 nanti, makannya jangan kelewatan, jangan kehabisan, teman pro 2. Langsung drop favorit kamu, teman pro 2 di sini ya. Lagu-lagu favorit kamu masih bisa diputerin teman pro 2 sampai jam 12 nanti. Dan aku mau bacain lagi nih dari Zailin teman pro 2. Halo Kak, request lagu Sabrina Leonor. Haha, ya weh, banyak nih teman pro 2 ya. Ada 1 2 3 10. Oke, segitulah pokoknya teman pro 2 ya. Pokoknya kita masukin, kita wakilin jadi 1 teman pro 2. Kalau gitu, aku cariin lagi teman pro 2 ya dari WhatsApp nih. Aku pilihin lagi ini deh karena duluan ya. Nih dari Zulia teman pro 2. Selamat pagi pro 2 hitlist, katanya izin request remuk dari Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta, dan salam buat kakak penyiarnya dan di Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Dan ada juga quotes-nya nih, katanya teman pro 2, bangunlah dengan keyakinan bahwa hari ini membawa peluang baru yang mengagumkan. 25 Juni 2026. Oke, okay, thanks for the coach ya, Zulia ya. Oke, okay, kita masukin teman pro 2, Angie Carvalho untuk remuknya. Terus ada satu lagi teman pro 2, katanya dari Giboy ini ya, di WhatsApp teman pro 2, mau request lagunya si... banyak nih yang requestnya teman pro 2 ya. Mau request lagunya Afghan, teman pro 2 katanya... Oke, yang mana aja katanya. Oke, boleh kita masukin teman pro 2. Abis ini 3 lagu ini dulu teman pro 2 ya. Buat kamu yang mau request, langsung aja teman pro 2, langsung di drop ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Aku mencintaimu, at least aku mencintaimu ya katanya teman pro 2. Ya ada ku dengannya, kau dengannya, dengan dia kata Afgan teman pro 2. Wah agak set ya kita tutup lagu di pro 2 hitlist bareng aku teman pro 2 di siang hari ini ya. Dan itu tandanya teman pro 2, kalau lagunya udah sedih nih, tandanya aku udah harus pamit dari ruang dengar kamu teman pro 2. Dan aku mau say thanks dulu buat kamu yang udah demenin aku dari jam 5 teman pro 2 ya, dari subuh tadi. Dan kali ini pro 2 hitlist bakalan dilanjutin sama someone yang udah kita tunggu-tunggu teman pro 2, yang udah lama gak kita dengar suaranya nih. Ada Riza teman pro 2 buat kamu di santai siang dan juga sore ceria nanti sampai jam 6. Kalau gitu teman pro 2, aku ucapin makasih dan aku pamit untuk di siang hari ini. Bye bye.

0: 104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hitlist.

Global.com.fm, programa 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Wah, udah ketemu lagi aja nih sama teman Pro 2 tentunya di hari Kamis ini 25 Juni 2026. Dan teman Pro 2 tentunya hari ini kita bakal mulai dulu dengan Pro 2 Hit List ya. Risa akan menemani kamu hingga nanti jam 6 sore tentunya. Dan kalau tadi kamu udah ditemenin sama Gibran, sekarang Gibran Risa yang akan nemenin kamu teman Pro 2 buat muterin lagu-lagu requestan kamu di siang hari ini. Jangan lupa ya untuk request di 08117600884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kamu bebas teman Pro 2 mau request apa aja hingga nanti jam 12 siang tentunya ya. Kita bakal dengerin lagu-lagu kesayangan kamu. Mau salam-salam boleh, mau apalagi ya, mau kode-kode juga boleh banget. Pokoknya Risa puterin deh, Risa bacain juga untuk kamu, oke? Kalau gitu teman Pro 2, sebelum nanti kita bacain requestan yang udah masuk tentunya, kayaknya langsung aja kita dengerin dulu kayaknya satu lagu nih. Ada dari siapa ya? Kita dengerin lagu dari Salma Salsabil gak sih teman Pro 2? Kita dengerin dulu Hachu ya, dan nanti Risa bakalan balik lagi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Semoga di Putri ya, Kak. Oke, nanti aku cek dulu ya. Ini dari siapa nih? Aku baca. Oh, dari Sylvia Putri. Nanti aku cek dulu ya, Sylvia. Kalau ada nanti kita puterin. Oke, kalau enggak nanti kita puterin Kenris yang lainnya aja. Yang lainnya aja enggak tuh ya. Oke. Terus kita bacain lagi. Next ada siapa? Sama nih kayaknya mau request Kenris juga ini, Kenris juga. Oke, ditunggu aja ya guys ya. Terus nextnya tahun Pro 2, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello Pro 2 Pekanbaru, kata. Hello hey Mbak Adinda Risa, kata ya. Mau tebak-tebakan dong hari ini, boleh. Apakah aku, katanya, aku dipetik dan ditekan. Aku mempunyai note melodi. Aku bila di musik sebagai instrumen musik yang dibutuhkan. Nah, aku biasanya dipakai anak band atau penyanyi. Aku punya kategori listrik dan akustik. Apakah aku coba tebak, guys? Apa? Gak tahu. Oke. Gitar ya. Aku mikir piano, tadi ternyata gitar, katanya gitar listrik atau gitar akustik. Tapi mana ada piano akustik. Aduh, Risa. Katanya apa aja boleh deh. Jadi jawabannya gitar ya, guys ya. Nah, dicatat tuh, bisa dibawa ke tongkrongan nanti. Terus ada quotes juga nih dari Mas Ren nih, teman Pro 2. Katanya hidup adalah misteri. Jadi Anda tidak pernah tahu keputusan kecil mana yang akan membuat perbedaan terbesar. Widih, ini dari Walt Disney. Emang lah ya, kalau sama Mas Ren ini ada aja ya quotes-quotes sama tebak-tebakannya ini. Terus lanjut, bacain mau request dong, boleh banget. Mau dari Glass Animals yang judulnya Heat Waves, atau dari Taylor Swift yang judulnya I Knew It, I Knew You. Terus juga ada Gea Indrawari yang judulnya Daun-Daun. Kayaknya lagu-lagu Mas Ren kali ini, mohon maaf belum ada yang masuk nih di kami. Belum ada nih kayaknya, karena lagu-lagu baru semua nih kayaknya Mas Ren ya. Nanti di notes aja ya, nanti aku sampein ke MD kita ya, untuk diputerin. Oke, okay? Jadi kita yang lain dulu aja ya Mas Ren. Oke. Katanya Nina Fis aja. Oke, okay, ada Nina ya, Nina aku puterin. Oke, okay. Terus salam-salamnya, kata Mas, salam-salamnya buat kemenakan saya ya. Ada Uwais Al-Karni, ada Adi Bahaira dan Bu Fatan, dan juga untuk Alif Ba'arajasa. Katanya sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan buat Mbak Risa, katanya terima kasih dan sehat-sehat selalu, semangat, optimis, selalu smart di langit Pekanbaru Riau. Dan untuk semua pendengar Radio Pro 2 RRI Pekanbaru juga, katanya I love you. Dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tuah Kota Pekanbaru. Oke, siap, ditunggu untuk lagunya Mas Ren. Oke, dan juga untuk kamu teman Pro 2 yang mau request, don't forget, asik. Don't forget gitu. Di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Oke. Kita tunggu requestan kamu teman Pro 2. Sambil kita dengerin dulu Kenris dengan Masih Seperti Dulu, dan nanti bakal ada Fis dengan Nina.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Gali lagi logi.
4: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
4: Ih,
5: amit.
4: Eh, getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
5: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
6: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Oke, teman berdua, kayak langsung aja kita bacain lagi request yang sudah masuk nih ya. Kita baca dulu. Ada Yeni.Lindawati, teman berdua, yang mau request lagu dari Juicy Lucy yang judulnya Gurun Hujan. Terus ada Rifka Aurel yang katanya mau dengerin lagu dari Kahitna featuring dengan Monita Tahalea yang Titik Nadir juga. Satu lagi ada Widayanti sama Prodo yang mau dengerin lagu dari Dewa 19 featuring dengan Elo dengan Juliet. Tiga lagu ya buat kamu yang mau request, jangan lupa di WhatsApp kita di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @produa_pku.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Oke, teman produk kita cukupkan dulu untuk produk hitlist kita di siang hari ini di edisi hari Kamis 25 Juni 2026. After ini, don't go anywhere teman produk ya, jangan kemana-mana maksudnya. Karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu di Muda Kreatif hingga nanti jam 1 siang. Jadi buat kamu, stay tune terus di produk Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sudah pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program Muda Kreatif Teman Pro 2 di siang hari ini. Tentunya Risa bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi seru yang akan kita bahas di siang hari ini Teman Pro 2. Sampai juga nanti kita akan menunggu seruan azan zuhur pada pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Gimana istirahat siangnya Teman Pro 2? Kira-kira kalian udah kepikiran belum mau makan apa? Kalau udah sih kayaknya langsung cus pesan gak sih? Atau langsung pergi ke tempatnya sih ke Teman Pro 2 ya, biar gak ngabisin waktu nih. Jadi cukup gitu waktu istirahatnya. Ya kalau misalkan belum kepikiran, mungkin didiskusikan bersama teman-teman juga sesuatu yang seru sama Teman Pro 2 ya. Kalau kita ngomongin siang sih, momen makan siang bersama teman-teman juga jadi salah satu yang ditunggu-tunggu sih. Oke deh guys, nanti saya bakalan balik lagi buat ngobrol-ngobrol seru sama kamu sambil kita dengerin dulu beberapa lagu yang lewat ini. Ada Olivia Rodrigo, Teman Pro 2 dengan Drop Dead untuk kamu.

Baiklah Tama Pro 2, nanti Risa akan kembali lagi untuk menemani kamu. Sambil juga nanti kita akan menunggu seruan azan zuhur tentunya pada pukul 12.20 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Pernah enggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعضهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.
2: Produ FM, teman terbaik.

Nah, tahun kedua kita masih di Muda Kreatif. Saat ini kita bakalan ngobrolin seputar inspirasi dari dunia usaha, industri kreatif sampai ke ekonomi digital yang lagi berkembang nih tahun kedua. Ngomong-ngomong soal tren, akhir-akhir ini media sosial juga lagi ramai banget nih dengan satu pastry, enggak pastry sih, kayaknya kue gitu ya tahun kedua. Yang lagi tren banget di kalangan anak muda yaitu sourdough nih. Mulai dari video proses pembuatannya yang estetik nomor 2, terus juga review rasanya sampai antrian panjang di berbagai toko roti yang menjual sourdough. Dan juga, tapi ternyata teman-teman kalau kita ngobrolin di balik roti yang terlihat sederhana ini, ternyata ada peluang bisnis yang juga cukup besar loh. Bahkan banyak UMKM dan pelaku usaha kreatif yang berhasil meraup keuntungan dari tren sourdough ini. Jadi sourdough sendiri ini merupakan roti yang dibuat menggunakan fermentasi alami tanpa ragi instan. Jadi proses pembuatannya memang lebih lama, tetapi menghasilkan cita rasa khas, tekstur yang unik, dan dianggap lebih sehat oleh sebagian konsumen. Nah, gimana tuh jadinya sebuah roti fermentasi ini bisa jadi peluang usaha yang menjanjikan di era digital sekarang ya? Karena nih teman perdua, tren sourdough ini menunjukkan bahwa produk makanan ini bukan hanya soal rasa aja, tetapi juga soal cerita dan nilai yang ditawarkan. Banyak juga dari UMKM yang memulai usaha sourdough ini dari dapur rumah nih, dengan modalnya yang gak terlalu besar namun membutuhkan keterampilan, konsistensi, dan kreativitas dalam mengembangkan produk itu sendiri. Dan yang menarik, konsumen sourdough ini biasanya tidak hanya membeli roti aja, tapi mereka juga membeli pengalaman, mulai dari proses fermentasi yang alami, bahan-bahan premium, hingga ke konsep hidup sehat yang melekat pada produk tersebut. Karena itu, banyak pelaku UMKM yang mulai berinovasi dengan menghadirkan berbagai varian seperti sourdough coklat, keju, garlic butter, hingga menggunakan bahan lokal sebagai ciri khas dari produknya sendiri. Jadi fenomena ini juga membuktikan bahwa usaha kecil ini bisa berkembang ketika mampu membaca tren dan menghadirkan produk yang berbeda dari pasar pada umumnya. Nanti kita masih bakal bahas teman produk cerita menarik di balik kesuksesan bisnis sourdough ini. Tapi kita dengerin dulu satu lagu dari Cat's Eye teman produk dengan Pinky Up.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Nomor dua, salah satu alasan kenapa bisnis sourdough ini berkembang pesat adalah karena dukungan industri kreatif dan juga media sosial. Coba deh, kamu perhatikan konten-konten sourdough di TikTok atau Instagram nomor dua, ditambah dengan proses menguleni adonan fermentasi yang mengembang perlahan hingga suara renyah dari roti yang dipotong. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi audiens juga. Dan disinilah kreativitas ini berperan penting. Jadi pelaku usaha ini gak hanya membuat roti, tetapi juga menjadi konten kreator nih. Jadi banyak UMKM yang berhasil mendapatkan pelanggan baru hanya melalui video pendek yang menarik. Bahkan beberapa diantaranya nih menerima pesanan dari luar kota karena produknya viral di media sosial. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa di era sekarang kemampuan digital marketing ini menjadi salah satu kunci penting dalam menjalankan usaha. Dan produk yang bagus ini akan semakin kuat jika didukung oleh strategi promosi yang kreatif dan juga konsisten. Jadi kalau teman berdua punya ide usaha, jangan hanya fokus pada produknya aja, tapi pikirin juga gimana cara menceritakan produk tersebut kepada calon pelanggan kamu melalui platform digital.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Nomor dua, kisah sukses bisnis sourdough ini juga menjadi contoh bagaimana ekonomi digital ini membuka peluang bagi siapa aja yang memulai usaha. Dulu membuka toko roti mungkin membutuhkan tempat yang besar dan biaya yang tidak sedikit. Tapi sekarang cukup dengan dapur rumah, akun media sosial dan strategi pemasaran yang tepat, ya produk ini juga bisa dikenal oleh ribuan bahkan jutaan orang. Dan inilah kekuatan ekonomi digital teman perdua, teknologi bikin UMKM memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersaing dan juga berkembang. Dari sebuah adonan yang difermentasi berjam-jam, lahirlah peluang usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan sekaligus menggerakkan industri kreatif. Siapa sangka, sebuah roti ini bisa menjadi inspirasi bahwa ide sederhana pun dapat berkembang menjadi bisnis yang menjanjikan jika ditekuni dengan serius. Begitu teman perdua, itu dia pembahasan kita di Muda Kreatif kali ini. After ini jangan kemana-mana karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi seru di Sportpedia. Jadi stay tune terus.

Oke, teman berdua. Pukul 13.04 waktu Indonesia Barat, saatnya kita masuk di program Sportpedia. Tentunya Risa akan membagikan informasi-informasi dari dunia olahraga, teman berdua, untuk kamu. Apa kita akan membahas tentang Piala Dunia? Weh, ini sih kayaknya udah ditunggu-tunggu banget ya sama kamu nih, teman berdua, karena mungkin kamu menunggu hasil pertandingan dari tim favorit kamu yang gak sempat nonton, atau jangan-jangan udah ngepoin duluan sih. Nanti akan kita bahas bareng-bareng teman berdua nanti informasi-informasi dari dunia olahraga. Jadi buat kamu stay tune terus sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Ada Band dengan Selalu Ada.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iyo mak, bentar lagi selesai nah.
2: Apa lah munia nyuci nyo?
1: Yo biak bersih lah mak, emang apa sih mak?
2: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah, kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biak air ini hemat mak?
2: Iyo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka, pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu yo mak. Yo lama besok aku udah boros-boros lagi.
2: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
4: Nggak tahu.
3: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh, serah.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: Lama Pro 2, informasi pertama datang dari Pelita Jaya Basketball Jakarta ya, meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Dan mereka mengalahkan Bogor Hornsville dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor pada Rabu 24 Juni 2026. Dan kemenangan tersebut juga membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dan tim asuhan David Singleton ini juga kini semakin dekat menuju gelar juara. Pelita Jaya akan langsung tampil agresif sejak awal pertandingan berlangsung. Dan mereka juga mampu mengendalikan tempo serta menekan serangan lawan. Ditambah dengan pertahanan disiplin yang membuat Hornbills ini juga kesulitan menembus area pen lawan. Pelita Jaya kemudian membuka jarak hingga 2 digit angka. Dan tim tamu menutup babak pertama dengan keunggulan 42-8. Dan momentum ini juga menjadi modal penting untuk menjaga dominasi. Kemudian teman Pro 2, Pelita Jaya ini juga memanfaatkan 9 turnover lawan menjadi 14 poin tambahan, dan perbaikan juga terlihat dari hanya 7 turnover sepanjang laga. Dan sebaliknya, Hornbill juga mengalami masalah pelanggaran pada pertandingan ini karena Travis ini juga keluar setelah melakukan 5 pelanggaran. Dan juga teman Pro 2, Stephen Branch ini menjadi penyumbang angka tertinggi Hornbills dengan 23 poin. Kemudian ada Caleb Wesson yang mencatat 13 poin dan 13 rebound. Dan game 4 akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor. Pelita Jaya hanya akan membutuhkan 1 kemenangan tambahan untuk memastikan gelarnya.
1: Ini sumpah, kukira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Nomor urut 2 Ducati Lenovo Team ini resmi mengumumkan Pedro Acosta sebagai pembalap tim pabrikan menggantikan Francesco Bagnaia. Pembalap muda Spanyol itu juga akan berduet dengan Marc Marquez di Ducati Lenovo Team untuk musim 2027 dan juga di musim 2028. Kepastian tersebut juga disampaikan melalui media sosial Ducati pada hari Rabu 24 Juni 2026 dan kabar ini juga menyusul kepergian Bagnaia ke Aprilia mulai musim 2027. Acosta akan menjadi salah satu talenta paling menonjol dalam beberapa musim terakhir karena ia meraih gelar dunia Moto3 pada 2021 dan juga Moto2 pada 2023. Kemudian performa Acosta juga langsung mencuri perhatian sejak naik ke MotoGP dan ia juga menyabet gelar Rookie of the Year pada musim debutnya di tahun 2024. Kemudian pembalap bernomor 37 itu juga kemudian finish keempat pada klasemen MotoGP 2025. Dan sepanjang karir MotoGP-nya, Acosta juga telah mengkoleksi 13 podium bersama dengan KTM. Dan juga tahun kedua, CEO dari Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, ini menyebut kedatangan Acosta dengan optimis dan ia menyebut bahwa Acosta sebagai salah satu pembalap muda paling berbakat di MotoGP. Dan ia meyakini duet Acosta dan juga Marquez juga akan sangat kompetitif dan menurutnya rekomendasi ini juga menunjukkan ambisi Ducati untuk musim-musim mendatang. Sementara teman pro 2, manajer Ducati Luigi Dallaigna ini juga mengatakan Acosta merupakan pilihan ideal bagi tim dan Ducati ingin memadukan pengalaman Marquez dengan kecepatan pembalap muda berbakat ini.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.
3: Sampai kita gendong banget.

Oke, teman berdua, kita cukupkan dulu untuk Sportpedia kita di siang hari ini. After ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu. Tentunya di Pernah Hits, teman berdua, di jam 2 nanti. Jadi untuk kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru. Dan nanti kita akan tunggu kira-kira siapa yang bakalan kita bahas selama 1 jam penuh di Pernah Hits nanti.

Lama-lama.fm program 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, selamat datang di Pernah Hits tentunya. Selama 1 jam ke depan kita bakalan membahas musisi terkenal satu ini, teman berdua. Nah, sosok yang akan kita bahas kali ini adalah seseorang yang cukup unik di industri musik tanah air, teman berdua. Karena di satu sisi, beliau dikenal sebagai dokter spesialis bedah plastik yang sukses nih saat ini. Tapi di sisi lain, ya, beliau juga memiliki suara khas yang membuat banyak lagunya juga masih enak didengar sampai sekarang. Siapa lagi kalau bukan Tompi, teman berdua. Dan tentunya Tompi yang memulai karir musiknya pada awal tahun 2000-an ini juga langsung dikenal lewat karakter vokalnya yang berbeda. Ditambah dengan musik jazz, pop, hingga sentuhan soul yang dibawakannya nih membuat banyak orang jadi jatuh hati ini ya. Bahkan hingga saat ini lagu-lagunya Tompi ini masih sering diputar dan masuk dalam playlist santai untuk menemani aktivitas kita sehari-hari. Nah, teman berdua, hari ini kita bakalan mengulas perjalanan karir lagu-lagu hitsnya dan juga alasan kenapa karya-karya Tompi ini juga masih relevan hingga saat ini. Langsung aja kita dengerin, teman berdua, dengan Feel This Way dari Tompi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
1: Ih, ogah.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: Mungkin gak banyak yang tahu kalau Tompi sebenarnya ini memulai perjalanan musiknya dari dunia kampus. Meski menempuh pendidikan kedokteran, kecintanya terhadap musik juga gak pernah hilang nih guys. Jadi nama Tompi ini mulai dikenal luas setelah merilis album debutnya pada tahun 2003. Dan suara falsetto yang menjadi ciri khasnya ini juga langsung menarik perhatian pecinta musik Indonesia. Dan seiring waktu, Tompi juga berhasil menghadirkan sejumlah lagu yang sukses dan akrab di telinga masyarakat, mulai dari Sedari Dulu, terus juga Menghujam Jantungku, hingga ke Ramadan Datang nih teman berdua yang hampir selalu terdengar setiap bulan puasa tiba. Dan yang membuat Tompi berbeda itu adalah kemampuannya menghadirkan musik yang sederhana tapi juga kayak bikin kita ngerasa dekat dengan kehidupan banyak orang. Jadi gak heran kalau sampai sekarang nih karya-karyanya juga masih memiliki pendengar setia dari berbagai generasi. Setelah ini teman berdua, kita akan membahas lagu-lagu Tompi yang paling melekat di hati para penikmat musik Indonesia ya.
1: Kejadian Lulu dan Cindy ini cuma fiksi. Ternyata enggak, Jo. Ada kisah cinta yang seperti ini dan bikin bunuh diri. Gimana enggak pengen bunuh diri kalau misalnya beberapa kali mencoba untuk membina sebuah hubungan yang indah? Anda sekarang tuh cewek, pergi dengan teman sendiri. Ini teman-teman gue nih, lo mungkin tahu. Bener ya, lo ketawa aja. Tapi kalau lo tahu, lo diam aja. Ya, diam aja.

Pertama, dia jadian sama cewek Indonesia. Negara kita sendiri nih. Suatu waktu, teman gue ini pergi ke luar negeri karena memang ada keperluan. Cuma sekitar semingguan lah. Pulang-pulang, ceweknya udah jadian sama teman yang lain. Yang selama satu minggu sejak dia tinggal, itu memerhatiin tuh cewek. Nah, dia kapok nih. Gua kayaknya harus cari cewek bule aja deh. Kali kalau bule lebih gampang kali ya ngaturnya. Dapet cewek Rusia, cakep yo, cakep. Tapi emang ya, nasib temen gue yang satu ini kayak bakal selalu ditinggal sama pasangannya. Yang bule Rusia ini pun diambil sama temennya sendiri. Sampai akhirnya temen gue bilang gini, wah.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Lama berdua, kalau bicara Tompi tentu gak lengkap kalau kita gak ngebahas lagu-lagunya yang pernah jadi soundtrack berbagai momen kehidupan kita. Salah satu lagu yang paling ikonik itu adalah lagu Menghujam Jantungku, karena lagu ini juga dikenal karena liriknya yang romantis ditambah sama aransemen musiknya yang juga elegan nih guys. Kemudian lagu Sedari Dulu nih yang memiliki nuansa yang hangat dan sering diputar di radio-radio Indonesia, ditambah juga lagu Ramadan Datang tadi tahun berdua yang bisa dibilang jadi salah satu lagu wajib saat bulan Ramadan. Sampai sekarang lagu ini juga masih sering terdengar di berbagai media ketika Ramadan tiba. Dan menariknya lagu-lagu Tompi ini juga gak hanya populer karena melodinya aja yang enak didengar, tapi juga karena kualitas musikalitas yang kuat. Dan hal inilah yang membuat karya-karyanya juga mampu bertahan melintasi waktu. Jadi teman berdua, kalau kamu sendiri kira-kira lagu Tompi yang mana nih yang paling sering banget kamu dengarkan guys?

0: Aduh, macet lagi. Habis nih pastilah terlambat. Ih, kayak orang-orang di sini tuh nggak ada yang peduli sama aturan lalu lintas.
1: Sabar dong. Macet memang nggak enak. Tapi daripada kita marah-marah nih, coba deh kita kasih jalan aja buat yang butuh. Kadang kesabaran itu kunci perdamaian kecil di jalan, tahu?
2: Makasih, Kak.
3: Dunia butuh lebih banyak orang sabar. Mulai dari hal kecil, seperti ngasih jalan di jalanan, atau saling sapa tetangga. Perdamaian itu gak susah kok.
4: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Oke teman Prodo, perjalanan Tompi ini membuktikan bahwa seseorang ini bisa sukses di lebih satu bidang sekaligus. Menjadi dokter juga tidak menghadanginya untuk berkarya di dunia musik. Begitu juga sebaliknya. Dan kesuksesan di dunia hibur ini juga gak membuatnya meninggalkan profesi yang telah ia tekuni juga. Jadi dari Tompi kita belajar bahwa passion dan profesi ini bisa berjalan beriringan jika dijalani dengan konsisten dan penuh dedikasi. Dan yang paling penting, karya yang dibuat dengan tulus akan selalu menemukan pendengarnya bahkan bertahun-tahun setelah pertama kali dirilis. Jadi gimana nih teman berdua? Kalian sudah bernostalgia belum sama lagu-lagunya Tompi ya di pernah hit sesi hari ini? Nah oke lah teman berdua, sepertinya kita cukupkan juga untuk sesi kita di pernah hits tentunya di hari Kamis 25 Juni 2026. After ini Risa masih bakal balik lagi nemenin kamu di musik dan informasi. So stay tune terus.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, tim penilai tinjau Kampung Tangguh Anti Narkoba di wilayah Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Pekanbaru pada Kamis 25 Juni 2026 ini, tim penilai dipimpin Kabak Bin Operasional Ditres Narkoba Polda Riau AKBP Yohanes Maruli Tua Sagala, dan ia menegaskan kegiatan penilaian Kampung Tangguh Anti Narkoba yang dilaksanakan saat ini juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana program tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang telah ditetapkan. Dan menurut dirinya juga hadir sebagai tim penilai sehingga fokus utama adalah untuk melakukan evaluasi bukan sekedar sosialisasi program. Namun sebagai pembina fungsi, ia juga berkewajiban memberikan arahan dan masukan kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam program tersebut. Dan ia juga menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat, aparat kepolisian, TNI, serta seluruh unsur terkait dalam membina lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dan ia mengaku banyak belajar dari berbagai pihak termasuk dari nilai-nilai kedisiplinan dan pengabdian yang ditunjukkan oleh para prajurit TNI.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, sidang lanjutan perkara dugaan korupsi anggaran proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan PUPR PKPP Provinsi Riau dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kembali bergulir. Agenda sidang kali ini pemeriksaan saksi ahli dari kuasa hukum terdakwa Abdul Wahid di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis 25 Juni 2026 ini. Tim penasihat hukum Abdul Wahid menghadirkan saksi ahli untuk memberikan keterangan yang dinilai penting dalam mengurai aspek hukum administrasi negara yang berkaitan dengan perkara tersebut. Sosok yang dihadirkan adalah Jo Hermansyah Johan, mantan pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau, sekaligus birokrat senior yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Jo Hermansyah ini menjabat PLT Gubernur Riau pada periode 21 November 2013 hingga 19 Februari 2014.
1: Info Pro 2.
0: Taman Pro 2, panitia khusus atau pansus DPRD Provinsi Riau yang membahas rancangan peraturan daerah atau ranperda tentang pemajuan kebudayaan Melayu saat ini memasuki tahap penyelesaian akhir. Setelah menerima hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, pembahasan hanya difokuskan pada penyempurnaan aspek teknis redaksional sebelum regulasi tersebut ditetapkan menjadi perda. Ketua Pansus Pemajuan Kebudayaan Melayu DPRD Riau, Edi Basri, menyampaikan bahwa secara substansi tidak terdapat perubahan signifikan dalam draft regulasi tersebut. Masukan dari Kemendagri juga lebih menitik beratkan pada harmonisasi norma agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Dan lebih lanjut ia menekankan bahwa salah satu fokus utama pembahasan adalah penguatan aspek implementasi terkait dengan kepastian skema pembiayaan program pemajuan kebudayaan Melayu, dan menurutnya aspek pendanaan menjadi faktor krusial agar regulasi tidak berhenti pada tataran normatif.
1: Info Pro 2.
0: Taman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Oke, Tama Pro 2 ada jam 3 aja nih. Saatnya kita masuk di musik dan informasi. Tentunya Risa akan berbagi informasi-informasi terkini Tama Pro 2 seputaran Riau untuk kamu. Dan juga pastinya bakal ditemenin masih dengan lagu-lagu kesangan kamu juga, Tama Pro 2. Jadi buat kamu di sore hari ini yang lagi beristirahat, lagi bersantai sejenak dari segala aktivitasnya atau dari pekerjaannya, ya mungkin bisa sambil ngopi-ngopi cantik dulu sambil dengerin Pro 2 Pekanbaru ya Tama Pro 2 ya. Dan semoga juga kamu masih semangat nih untuk menjalani aktivitas kamu di hari Kamis ini. Nanti Risa bakal balik lagi untuk ngasih kamu beberapa informasi-informasi seru. Tentunya juga nanti kita akan menantikan seruan azan asar pada pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus guys.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nomor 2, pemerintah kota Pekanbaru atau Pemko Pekanbaru ini kemudian mencatat capaian dalam bidang keterbukaan informasi publik setelah berhasil mempertahankan predikat informatif pada ajang KI Riau Award 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi atau KI Provinsi Riau. Dan penghargaan tersebut juga diterima oleh pelaksana harian atau PLH Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Syamsuwir yang juga turut didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra dalam seremoni yang digelar di ruang auditorium lantai 8 Menara Lancang Kuning pada hari Rabu 24 Juni 2026. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Diskominfotik Riau Supriyadi dan predikat tersebut juga diberikan setelah Komisi Informasi Riau menyelesaikan rangkaian monitoring dan evaluasi atau MONEV keterbukaan informasi publik pada tahun 2025 lalu terhadap berbagai badan publik di wilayah Provinsi Riau termasuk pemerintahan kota dan juga kabupaten. Dalam hasil evaluasi ini, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama Pemko Pekanbaru kembali menempati kategori informatif yang menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi terhadap standar layanan informasi publik. Dan mewakili Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Syamsuwir juga menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut dan menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi indikator konsistensi pemerintah kota dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Woi, tolong! Airnya makin naik nih! Woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur ini, woi! Tolong itu laptop gua!
3: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya! Bentar-bentar, laptop gua masuk nih!
4: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
5: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Oke teman produser, sesaat lagi kita akan menantikan seruan azan asar pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, itu ngobrol dua kita cukupkan dulu untuk musik dan informasi kita di hari Kamis ini 25 Juni 2026. After ini, Risa masih akan nemenin kamu tentunya di sore ceria, jadi jangan kemana-mana.

Oke teman Pro 2, kita di sore ceria hari ini nih teman Pro 2 ya. Tentunya Risa bakalan ngasih kamu beberapa informasi-informasi di siang hari ini. Yang tentunya juga menemani kamu deh teman Pro 2 di hari Kamis ini 25 Maret 2026. Dan juga teman Pro 2 kita bakalan membahas satu topik yang seru nih kayaknya ya. Kita bakalan bahas tentang koleksi dari botol bekas yang merupakan hobi kreatif yang tentunya juga bisa menjaga lingkungan nih teman Pro 2, ramah lingkungan ya kan. Karena tentunya mengoleksi botol bekas ini juga gak lagi dipandang sebagai kegiatan yang kurang bermanfaat. Karena sebaliknya, ternyata hobi ini teman Pro 2 juga semakin diminati karena mampu menggabungkan unsur kreativitas, pelestarian lingkungan hingga ke peluang ekonomi. Jadi botol bekas, baik yang terbuat dari plastik maupun kaca, itu dapat disulap menjadi berbagai barang bernilai guna seperti vas bunga, lampu hias, pot tanaman, tempat pensil hingga dekorasi rumah yang unik. Selain itu juga ini menjadi dekorasi rumah yang unik. Ini juga bisa dilakukan pemanfaatan botol bekas ini untuk membantu mengurangi volume sampah yang mencemari lingkungan nih. Dan berbagai sumber juga menyebutkan bahwa mendaur ulang dan memanfaatkan kembali botol bekas ini merupakan bagian dari konsep 3R teman Pro 2. Yaitu reduce, reuse, dan juga recycle yang bertujuan untuk mengurangi limbah dan menjaga kelestarian lingkungan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?

terpacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini.

banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari Desa Kegata dan Desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: Nomor 2 dikutip dari laman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung, koleksi botol bekas ini juga dapat memberikan manfaat ekonomi, dan banyak juga pelaku usaha kecil yang mengubah botol bekas ini menjadi produk kerajinan bernilai jual. Bahkan kegiatan ini juga mampu membuka peluang usaha rumahan dan menambah pendapatan masyarakat. Gak hanya itu nih, mengumpulkan dan mengolah botol bekas juga dapat melatih kreativitas serta keterampilan tangan. Tentunya juga dengan beragam ide kreasi juga dapat lahir dari bahan yang sebelumnya dianggap gak berguna nih. Mulai dari pot gantung, tempat penyimpanan, hingga kehiasan tanam taman nih. Semuanya juga dapat dibuat dari botol bekas yang dikumpulkan. Dan juga teman berdua, tentunya ini adalah salah satu cara juga untuk kita menjaga lingkungan dengan mengolah botol bekas tersebut menjadi barang-barang yang ramah lingkungan.
1: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Ih, bisa-bisanya dia deketan sama idola aku. Emangnya udah sebagus apa sih? Ih, mana ya akun sosmednya? Harus cari. Ini dia nih, komen ah. Jangan sok cakep deh, muka kamu mirip Suneo. Hah, lagi apa sih? Ini loh, artis ini sok cakep banget. Deket-deket fotonya sama idol aku. Untung udah aku serang akun sosmednya, biar tau rasa. Loh, kamu bikin apa emang? Ya, aku bilangin mukanya mirip Suneo, jadi

0: Kan, mendung belum tentu hujan, deket juga belum tentu jadi. Oh, gitu ya? Ya sih, harusnya kan aku gak boleh fanatik dan komentar jati gini. Lagian mereka fotonya cuma deket, siapa tahu jodoh idola aku tetap sama aku. Bebas deh mimpinya.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, tahun 2022 tentunya dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, koleksi botol bekas juga nggak hanya jadi hobi aja nih, tetapi juga jadi bagian dari gaya hidup berkelanjutan yang mendukung pengurangan sampah plastik dan pemanfaatan barang bekas secara lebih bijak. Jadi teman berdua, yuk kayaknya kumpulin deh botol-botol bekas kamu di rumah nih, atau juga bisa kamu jadiin barang yang berguna nih buat di rumah dan juga untuk menguji kreativitas kita tentunya ya.

Oke, tamu berdua kita cukupkan dulu untuk seksi sesi ya kita di sore-sore hari ini. After ini Risa masih akan nemenin kamu tentunya di ngobrol asik tamu berdua. Jadi stay tune terus.

masih di ngobras di ngobrol asik teman produser satu menit kamu hingga nanti jam 6 sore. Tentunya kita masih akan membahas obrolan-obrolan seru kita di sore hari ini buat temenin kamu. Kira-kira gimana nih, udah pada di jalan belum nih buat pulang? Asik, kalau udah sih kayak seru banget ya guys ya. Semoga juga bisa cepat sampai di rumah, bisa langsung istirahat juga, terus juga bisa istirahat lagi atau bisa berkumpul atau mungkin bersama dengan teman-teman buat kamu yang udah punya janji sendiri ya kan. Ya tentunya juga bisa menambah keseruan kamu di hari Kamis ini juga teman perdoa. Atau mungkin kalau kamu yang maunya berolahraga dulu di sore hari ini, nah bisa juga tuh teman perdoa ya, jadi opsi kegiatan kamu di sore ini. Mungkin sambil dengerin Pro 2 juga dong tentunya ya kan. Karena Risa nanti bakalan ngobrol-ngobrol seru sama kamu, ditemenin sama lagu-lagu kesayangan kamu juga. Nanti Risa bakalan balik lagi ya guys ya. Kita bakal bahas sesuatu yang seru. Kira-kira apa ya? Nanti deh. Kita bahas sesuatu yang seru-seru aja tentu kamu teman Pro 2. Sambil kita temenin kamu dulu dengan satu lagu dari dia nih teman berdua. Ada yang akan menemani kamu biar makin semangat mungkin nyetirnya atau biar makin semangat juga olahraganya teman berdua.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Mama!
2: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Lama Pro 2 di tengah padatnya rutinitas kaum urban ya, meluangkan waktu untuk olahraga juga seringkali jadi tantangan yang terbesar nih. Namun tentunya untuk menjaga kebugaran tubuh sebenarnya nggak harus selalu melibatkan latihan fisik yang berat nih guys, atau keanggotaan gimnasium yang mahal. Salah satu alternatif paling sederhana yang bisa kamu lakukan dan tentunya juga menyenangkan adalah dengan cara bersepeda nih teman berdua. Jadi cukup dengan konsisten mengayuh pedal sepeda kamu selama 30 menit setiap hari, ternyata bisa bikin tubuh kamu juga akan menerima stimulasi kesehatan yang luar biasa dalam jangka panjang. Dan dari sudut pandang medis, ternyata durasi 30 menit bersepeda harian, ternyata itu juga sudah lebih dari cukup untuk menjaga performa organ vital kita, teman berdua. Nah, kira-kira apa aja nih ya manfaat yang bisa kita lakukan teman berdua dengan bersepeda 30 menit setiap harinya? Nah, nanti kita bakalan bahas bareng-bareng, jadi stay tune terus.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Music Trainer Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Udah umur segini, tapi kok belum nambah juga ya?
3: Nambah apanya?
2: Ih, yang ini loh, nambah tinggi. Heran deh, padahal udah banyak minum susu, plus olahraga nih yang bisa memanjangkan tubuh. Tapi kok belum juga ya?
3: Mungkin karena dulu sewaktu sekolah, kamu terlalu sering membawa tas berat nggak? Soalnya, menurut ahli medis dan pakar kesehatan dalam Journal of Applied Physiology tahun 2013 mengungkapkan bahwa membawa tas berat secara terus-menerus itu bisa mengakibatkan kerusakan saraf, otot, hingga tulang serta menghambat tumbuh tinggi perkembangan seseorang.
4: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
5: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Produa, menurut dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ini memaparkan bahwa dalam panduan aktivitas fisiknya, bahwa orang dewasa ini disarankan melakukan olahraga aerobik intensitas sedang itu minimal 150 menit per minggu. Dengan bersepeda nih ya, selama 30 menit per hari, dalam 5 hari aja, ternyata kita juga udah berhasil memenuhi standar global tersebut untuk memenuhi resiko penyakit tidak menular seperti diabetes tipe 2 dan juga stroke nih teman-teman. Kedua, kemudian manfaat utama yang paling terasa dari rutinitas ini ya tentunya adalah peningkatan kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Dari sebuah studi jangka panjang dipublikasikan oleh British Medical Journal, ini mengungkapkan bahwa aktivitas bersepeda secara rutin ke tempat kerja atau sebagai rutinitas harian ini mampu menurunkan resiko terkena penyakit jantung hingga 46%. Ditambah dengan gerakan ritmis saat mengayuh mengoptimalkan pompa jantung dalam mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh sekaligus membantu membakar kalori secara konstan untuk menjaga berat badan ideal kita teman-teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
1: Rio pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
3: Google adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhusus pada jasa dan produk internet. Produk yang ditawarkan meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan online. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih menjadi mahasiswa PhD di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Pernyataan misinya adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Pada tahun 2006, kantor pusat Google pindah ke Mountain View, California. Sejak didirikan, pertumbuhan perusahaan yang cepat telah menghasilkan berbagai produk dan akuisisi serta kerjasama di bidang mesin pencarian di Google. Perusahaan ini juga menawarkan perangkat lunak produktivitas daring, termasuk surat elektronik, paket aplikasi perkantoran, dan jejaring sosial.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pembahasan kita di ngobrol sore hari ini di Ngobrol Asik. Dan Lisa juga harus pamit undur diri dulu nih dari ruang dengar kamu. Buat kamu teman berdua, after ini jangan kemana-mana, karena nanti bakal ada Tifa yang tentunya akan nemenin kamu hingga nanti jam 12 malam. Dan buat yang udah nemenin Lisa dari tadi siang hingga sekarang juga terima kasih banyak ya. Semoga informasi yang Lisa sampaikan dan lagu-lagu yang udah Lisa puterin untuk kamu juga bisa menghibur kamu nih di hari Kamis ini teman berdua. Lisa pamit dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat apa nih? Selamat sore kayaknya ya buat kamu teman Pro 2 yang saat ini juga sedang dalam perjalanan menuju rumah ataupun juga yang lagi ya udah muter-muter aja Kota Pekanbaru bareng sama teman kamu ataupun juga bareng sama orang-orang tersayang kamu nih, dan buat kamu juga yang lagi di rumah sambil nunggu waktu maghrib ya. Nikmati saja. Dan teman Pro 2 ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Di sisa sore ceria 1 jam ini kita bakal masuk di Pro 2 Unik. Dan nanti kita akan ada MLC pastinya dari jam 7 sampai dengan jam 8. Dan bakal ada ngobrol-ngobrol santai aja ntar dari jam 8 sampai dengan jam 12 di jaga malam. Pasti masih bareng Tifa teman Pro 2 untuk mengawali pastinya kita di sore hari ini di Pro 2 Unik. Kayaknya Tifa mau puterin kamu satu lagu dari The Milo X Pure Saturday dengan Tangguh ya, biar kita tangguh terus lah ya. Enjoy.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga memperlukan

Teman Pro 2 di Pro 2 Unik kali ini kita bakal bahas tentang dunia hewan. Nah, salah satu yang paling unik banget pastinya dari dunia hewan ada banyak ya. Mulai dari hewan yang hidup di air, hewan yang bisa terbang, hewan yang lehernya panjang, hewan yang punya belalai, bahkan hewan yang bisa menggiling sendiri tubuhnya. Menggiling sendiri, maksudnya kayak dia meringkuk begitu jadi seperti bola alias namanya terenggiling, teman Pro 2. Dan dia tuh kayak punya semacam armor alami gitu ya. Dan yang bikin unik, terenggiling ini adalah satu-satunya mamalia di dunia yang punya sisik di seluruh tubuhnya loh. Dan sisik ini terbuat dari keratin, bahan yang sama kayak yang ada di kuku kita dan juga rambut kita nih. Dan waktu merasa terancam, terenggiling punya jurus andalan. Yap, dia bakal menggulung tubuhnya jadi bola rapat kayak bola duri hidup gitu. Bahkan predator besar kayak singa atau harimau pun juga sering kesulitan nih untuk menembus pertahanan unik dari si terenggiling, teman Pro 2. Dan menariknya lagi, nama pengkolin atau terenggiling ini berasal dari bahasa Melayu, yaitu pengguling, yang artinya hewan yang suka menggulung diri. Wah, ternyata juga di Indonesia pun juga ikut peran penting ya, karena salah satu spesiesnya adalah terenggiling Sunda yang hidup di kawasan Asia Tenggara. Dan masih banyak lagi nih fakta-fakta unik lainnya tentang terenggiling yang bikin kita tuh makin kagum banget sama ciptaan Tuhan. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, kita bakal ungkap rahasia-rahasia lainnya dari terenggiling yang anti mainstream ini. Dan sebelum kita lanjutkan lagi Pro 2 Unik, kita bakal masuk dulu di ruang religi. Kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya hari ini pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Stay tune di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

عن كبر الله أكبر.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di Pro 2 Unik, Teman Pro 2, dan kita masih bahas tentang keunikan dari binatang yang bisa menggulung badannya sendiri, yakni adalah terenggiling. Tapi kalau misalnya tadi kita udah ngomong, terenggiling itu kan salah satu mamalia ya, dan kalau kamu ngira terenggiling ini makannya kayak mamalia pada umumnya, kayak rumput gitu ya, siap-siap kamu bakal kaget. Karena makanan favorit terenggiling ini adalah semut dan rayap. Dalam setahun aja, satu ekor terenggiling ini bisa melahap hingga puluhan juta serangga. Bayangkan kalau manusia makan sebanyak itu, wow. Terus juga nih, kalau buat berburu ini, terenggiling menggunakan cakar yang kuat buat membongkar sarang semut dan juga rayap. Setelah itu lidah super panjang dan lengket mereka langsung bekerja untuk memakan para semut ataupun rayap itu. Kalau panjang lidah terenggiling sendiri bahkan bisa mencapai sekitar 70 cm. Dan pada beberapa jenis, lidah terenggiling ini malah lebih panjang daripada tubuhnya sendiri. Wah, unik banget ya. Dan kalau lidah tersebut ini tuh ternyata nggak menempel di tenggorokan kayak lidah kita, tapi terhubung sampai dekat tulang rusuk. Karena makanannya kan kecil-kecil nih ya, terenggiling juga nggak punya gigi, jadi makanan yang ditelan bakal dihancurkan di dalam perut menggunakan batu-batu kecil yang ikut tertelan, mirip seperti pencernaan burung. Dan emang ya, terenggiling ini kelihatannya sederhana, chill aja gitu, tapi ternyata tubuhnya ini punya desain yang luar biasa unik gitu, Teman Pro 2. Dan emang terenggiling itu disebut dengan mamalia yang paling banyak diperdagangkan secara ilegal di dunia. Karena sisiknya tuh sering diburu buat pengobatan tradisional di beberapa negara. Sementara untuk daging terenggiling sendiri dianggap makanan mewah. Ya, diperkirakan ratusan terenggiling diperdagangkan secara ilegal setiap hari. Ini mengakibatkan populasi dari terenggiling terus menurun. Dan beberapa spesies dari terenggiling kini berada dalam status sangat terancam punah. Padahal terenggiling punya peran penting bagi lingkungan kita. Mereka ngebantu mengendalikan populasi semut dan rayap secara alami, jadi ketika jumlah terenggiling berkurang, keseimbangan ekosistem juga bisa terganggu. Nah, saat ini Teman Pro 2, terdapat 8 spesies terenggiling yang dikenal di Asia dan Afrika. Bahkan di tahun 2025, peneliti menemukan spesies baru yang diberi nama terenggiling Indo-Burma. Dan penemuan ini juga menunjukkan kalau masih banyak hal tentang terenggiling yang belum kita ketahui. Karena itu wajib banget bagi kita, Teman Pro 2, buat menjaga keberadaan dari terenggiling, mulai dari habitatnya, bahkan sampai makanan juga ekosistem dari si terenggiling ini sendiri. Ini jadi PR kita bersama ya. Dan pastinya nanti bakal kita bahas lagi, ada satu fakta yang ternyata sering banget bikin orang salah paham tentang terenggiling. Wah, apakah itu? Kita bakal bahas sesaat lagi.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, iya. Saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Ndak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ibu nak ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu.

0: Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Pro2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.

Tahu nggak sama Bro Dua, ternyata banyak orang tuh mengira terenggiling adalah kerabat dekat dengan pemakan semut atau armadillo karena emang bentuk tubuhnya dan juga cara makannya mirip ya. Tapi ternyata mereka tuh nggak kenal gitu. Mereka nggak saudaraan karena emang secara ilmiah terenggiling malah justru lebih dekat nih saudaraannya sama kelompok mamalia kayak kucing, anjing, dan beruang. Loh, kok bisa? Padahal kan makanannya beda gitu ya. Nah, ternyata nih kemiripan mereka tuh karena pemakan semut terjadi karena proses yang disebut dengan evolusi konvergen, yaitu ketika hewan berbeda mengembangkan kemampuan yang mirip buat bertahan hidup. Nah, ada juga fakta lainnya nih, ketika berburu, beberapa jenis terenggiling bisa memanfaatkan sisiknya sebagai perangkap semut alami. Jadi, sisik dari terenggiling ini bukan buat pertahanan, tapi juga membantu mendapatkan makanan. Wah, keren ya. Dari tubuhnya yang bisa menggulung sendiri sampai punya lidah yang panjang dan bahkan bisa jadi alat pemancing makanannya sendiri. Wah, unik banget dan juga super keren ya si terenggiling ini. Semoga setelah kita kenalan sama terenggiling, kita jadi aware dan juga bisa untuk kemudian menjaga dan sadar pentingnya dari satwa liar dan juga habitatnya agar tidak hilang dari bumi kita, teman Pro 2. So, itu dia tadi keunikan dari terenggiling. Dan kita cukupkan dulu untuk Pro 2 unik edisi hari ini, teman Pro 2. Next, kita bakal lanjut lagi di Music Live Chat bareng dengan Pro 2 Jakarta. Buat kamu, stay tune terus di sini, di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Provinsi Riau mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap rabies melalui program vaksinasi gratis bagi hewan peliharaan. Dan kegiatan ini digelar sebagai upaya melindungi hewan, keluarga, dan lingkungan dari ancaman penyakit rabies yang dapat berakibat fatal.
1: Info Pro 2.
0: Memasuki masa libur sekolah dan menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan perlengkapan alat tulis sekolah di Kota Pekanbaru masih terpantau sepi. Kondisi tersebut dirasakan oleh sejumlah pedagang yang biasanya mulai mengalami peningkatan pembeli pada periode ini. Salah seorang pedagang perlengkapan sekolah, Riki, mengatakan hingga saat ini penjualan masih belum ramai dan menurutnya kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan sekolah. Demikian teman Pro 2, Info Pro 2 untuk edisi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya. Sampai jumpa.

0: Bener, kan? Yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya, yes, di hari gajian ini. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-hmm. Besok juga harinya pendek.
1: Betul.
0: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
1: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol bareng sama
0: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya. Pas lagi datang ke sekolah.
1: Yes.
0: Pas lagi main ke sekolah sama Bro 2, kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
1: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman Bro 2 yang pengen bertanya juga langsung boleh banget di live chat di PRR di Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di situ atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta.
0: Yes, di 0819 800 105.
1: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia
0: Rimar. Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama anak-anak. Aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya gak sih?
2: Iya.
1: Ya, pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Bener. Ya gak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh bener, gitu kan. Gimana kabar kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang kesini tuh udah sembuh. Yes, gitu ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang bro?
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Ada tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu?
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih kak.
1: Wah, respect. Wow.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya ngaruh banget sih, maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya?
0: Oh iya sih, bener sih.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu.
1: Gak mau lip-sync aja lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak datang di atas panggung, boleh setel Spotify.
0: kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pake laptop sih, karaoke.
0: Ya,
1: tapi paling parah pernah gak sakit apa, terus tampil gitu kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih kak, radang gitu. Oh, jadi ya, benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya kak.
1: Oke. Okay.
2: Iya maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasih langsung serak gitu kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Bener. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga nggak sih? Oh, biasanya.
2: Mungkin ya, mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Madu tuh sampai sebotolan habis sekali.
1: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali gatal minumin semuanya.
1: Oh, banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang kencur.
1: Pake kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu buat batuk.
2: Iya
0: benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: sebelah. Gado-gado. Oh, itu sebelah ya.
2: Makan dong.
1: Aduh, tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih
1: ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Terus dari gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo
1: wow.
2: Gitu kan.
1: Terus,
2: jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat ya,
0: bisa.
1: Easy, man. Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Jadi beban dulu. Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym olahraga apa lagi? Karimar.
2: Aku lagi suka tenis sih, suka.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain baru tenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh, gitu.
1: Yeah.
2: Pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya? Feeling mukul dulu ya.
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Oh, masih
2: apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau
1: yeah.
2: Bahasa coach aku asma asal masuk.
1: Oh iya.
0: Pokoknya, asal gak fall aja gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo gak?
0: Asik, asik. Coach, ini coach.
1: Jadi gini nih, temponya nih. Gitu. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Temponya gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet?
1: Itu kayak gitu pasti, pasti. Kecuali bola,
2: volley, segala macam. Kalau kena spin gak bisa gitu dong.
1: Oh, enggak. Kalau spin gak ada suaranya.
0: Gak ada suaranya.
1: Kaget. Siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya, itu kayak ya aku gak jauh-jauh sih, healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow, sport banget ya.
1: Iya, biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Hilang sementara.
0: Oh benar, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar. Betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Berisinya bagus.
1: Seperti judul lagunya di mana yang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye.
0: Lost in goodbye.
1: Anyway, ini udah ramai banget tahu time share. Halo semuanya.
0: Ada dari Kendari nih.
1: Wow.
0: Berdua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Okay. Dari ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Serius ini salam dari Ratu Nam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow. Oh.
1: Wih keren.
0: Gokil.
1: Oke.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti betul, kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah ramai juga. Kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat. Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua berdua masih ditemenin sama gue David Prada.
0: Dan juga ini Tama, dan kita masih barengan sama Rewind.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama berdua. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Ya mungkin beberapa dari kamu sama berdua juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rewind baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B
1: ya. Bener-bener. Masih dengan

0: bisa udahan gitu loh.
1: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
0: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakupnya kenapa tuh? Baik-baik
1: dia nggak ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
0: Kayaknya itu mantannya coba jadi sukses ya.
2: Aduh. Tiba-tiba CEO.
0: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
2: Aduh. Gak ada tahu juga.
0: Tahu juga.
2: Iya.
0: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
2: Aduh. Wow.
0: Masih edit pernah ngerasain dong.
2: Aduh, kok tiba-tiba begitu? Emang gitu?
0: Pernah ngerasain enggak?
2: Enggak sih.
0: Masa enggak?
2: Enggak, maksudnya kalau gua kalau udah ya udah sih.
0: Oh,
2: itu kalau gua.
0: Lagi.
2: Iya.
0: Wah, cuek nih.
2: Cuek. Mana ada aku cuek. Ya,
0: beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana?
1: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
0: Oh, was wow. Alan Anderson. Yeah. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
2: Aduh, bener sih. Iya sih.
0: Terus enggak?
1: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
0: Oh.
2: Iya, benar.
1: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua gue gitu."
0: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
1: Aduh. Tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, bener. Gitu kan.
0: Yes. Kemarin kita juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
2: Benar. Sebenarnya wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
0: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagu sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
1: Itu lagu itu udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiin itu kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman abis itu mixing mastering kayak nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai itu nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer, tuh awalnya aku nggak kepikiran gitu.
0: Tiba-tiba.
1: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni, sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
0: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
1: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung berdedor kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?
0: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
2: Bener, iya sih bener.
0: Plusnya
2: bener.
0: Itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi anak lebih banyak. Emang harus tahu lo.
2: Mau dikoordinir sendiri bagian, gitu loh ya.
1: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot. Nanti langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang diedit duluan deh kak gitu.
0: Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
2: Oke, boleh.
0: Dari Maria. Halo kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
2: Halo.
0: Nih kak Yomi mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
1: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
0: Enggak, nih kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
2: Iya.
1: Kan itu sih kayak cuman
2: wah, cuman nih.
0: Kalau cuman suara bisa.
1: Gimana ya yang menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ada tekniknya.
1: Jadi susah tanpa effort gitu. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
0: Iya, enggak usah dicontohin, enggak apa-apa kok. Enggak usah.
1: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
0: Wow.
2: Oke. Okay. Oke. Okay. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
1: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beda register sama head voice. Tapi dengan nada yang bisa di-

0: HP sama head voice sebenarnya.
1: Oke.
2: Berarti kesulitannya itu ya,
0: beda metode dan nyari lubangnya itu yang susah.
2: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya, Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen lost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat tahu?
0: Apa ya kalau aku ya?
2: Apa ya?
0: Lost in goodbye-nya aku. Kayaknya enggak deh aku.
2: Enggak deh.
0: Kayaknya sih.
1: Oke.
0: Kayak aman-aman aja
2: gue
0: gitu.
2: Gue ada gue.
1: Apa tuh?
0: Oh iya.
2: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak. Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
1: Enggak.
2: Abis itu jatuh. Sampai rumah.
0: Oh iya benar juga ya.
1: Iya benar.
2: Kok gue enggak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue itu. Oh my god, keinget terus sih.
1: Iya sih, jadi kepikiran.
0: Iya benar juga ya, itu lost in goodbye loh.
2: Itu lost in goodbye.
0: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung kuhabisin sih, jadi
2: iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Nih makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
0: Oh iya.
2: Terus kayak aduh bawanya susah gitu. Tapi kenapa gak dibungkus.
1: Nah gitu.
2: Tapi gak ada ya specifically ya.
0: Gak ada
2: aman-aman aja ya. Anyway, kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat Ngobrol 2 yang belum dengerin. Ini wajib banget didengerin ya.
1: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
2: by Rimar. Let's go.
3: Music Life Chat.

0: itu dia lagunya teman berdua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung kita, deh. Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Bener.
0: Oke, kalau berkali-kali gak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa makasih banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga banyak segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap loh.
0: Nah, kita lagi ngobrol sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, maca itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Okay. Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan, sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumper manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa red dibilang ini red flag, apa-apa iya dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Karimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah dengar
1: gak standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan. Misalnya, ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya gak mikirin itu kan jadinya lagi.
2: Iya sih, ya berarti overrated ya.
1: Overrated ya?
2: Iya. Karena kayak gak apa ya, ya semua manusia natural aja gak sih? Gak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Bener, jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Bener.
1: Iya kan?
2: Kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, okay, popular opinion kedua ini dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh, benar juga.
2: Jadi kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Enggak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR yes semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call.
2: Iya.
1: Benar.
0: Surat-menyurat aja apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video call aja, Kak. Iya,
0: bener. Sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh, ini. Menurut Karimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin nggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
2: aduh.
0: Gimana gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok.
0: Iya iya. Ya. Oh, berarti valid ya?
1: Valid.
2: Ya, kayak nyari, misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
1: Oh, iya.
2: Dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
1: Iya iya.
0: Google ya. Benar benar
1: benar benar. Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar benar benar. Bahkan bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir ke sini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
2: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya benar. Benar.
0: Berarti valid ya.
1: Valid ya. Valid valid. Gokil gokil gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karima tentang kangen sama mantan?
1: Aduh.
0: Atau kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya gitu. Sih.
2: Jadi
0: sih.
2: emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah, itu berarti belum.
0: Belum bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih losing goodbye itu.
0: Oh, itu masih losing goodbye.
1: Masih losing goodbye. Oke, oke, oke.
0: Tapi di send apa jangan tuh. Kalau bisa.
2: Kalau bisa jangan.
1: Oke. Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah, itu dia.
2: Aduh, itu lebih malu lagi kan.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin, gak mungkin. Perasaan tadi malam liatnya berbaris-baris
2: kepencetnya. Bagi lagi gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, disini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Ya, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di Lasha.
0: Alright, dari siapa ya, Fi?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang nggak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizernya.
0: Visualizernya
1: karena nggak MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
2: Waduh. Eh, kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah.
0: Kadang-kadang agak-agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah. Kan
2: enggak sih, misalnya kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenernya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Iya, yep, gitu. Oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu.
1: Itu
2: kan aku paham. Makanya aku kayak waktu Kak Alan ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, enggak cringe gitu.
2: Aku
1: ya,
2: kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya. Okay, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali nih. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya mau semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama cutter suaranya.
1: Oh, bisa ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam.
0: Sedap
1: sih. Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much.
0: Yoi.
1: Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
0: di
2: platform, ya. Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada,
1: belum
2: bikinin
1: ada.
2: Dong.
1: Bikin dong, kayaknya
2: deh. Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah
2: ya? Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silahkan dipakai soundnya di TikTok.
0: Yoi, dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Bro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu ya,
0: ya, itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
0: Wah.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal sih, fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget,
0: yes.
1: Ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi project-project ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di RRI Jakarta di YouTube channel dan
0: pasti ikutan
1: juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Yo, dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke. Okay. Kalau gitu, nama gue Davey Prada, cabut.
0: Nama gue Edi Tama, cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Bye. Music Live Chat.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada, masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal. Pro 2 FM.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Tifa di sini ya. Dan kita lanjut lagi, kalau tadi dari jam 7 sampai dengan jam 8 kita udah ikutin music live chat bareng dengan Pro 2 Jakarta. Nah, di malam hari ini kita lanjutkan lagi kebersamaan kita pastinya. Dan kalau biasanya di malam Jumat ya, setiap hari Kamis jam 8 sampai dengan jam 9 kita akan masuk di program obrolan komunitas hobi teman Pro 2. Dan pastinya akan kita bahas di malam hari ini, ngobrolin seputar hobi yang ada di Kota Pekanbaru ini pastinya teman Pro 2. Dan buat kamu yang hobi banget dengan komunitas-komunitas keren kayak gini, ataupun juga kan kita biasanya tuh ngedenger komunitas olahraga, otomotif ataupun juga fotografi gitu ya, atau yang berbau digital gitu. Tapi kita bakal ngebahas komunitas yang jadi rumah bagi para ilustrator dan juga konten kreator, konten kreator lagi, kreator komik lokal gitu teman Pro 2. Ya ini Tifa tadi udah nemu nih satu Instagram, ini menarik banget, menarik perhatian Tifa. Ada komunitas wadah kreator ilustrasi dan juga komik Pekanbaru. Ada Hikaru teman Pro 2, Hikaru Team namanya nih. Oh, siapa nih yang juga merupakan member dari Hikaru Team? Yang mana ini juga dari informasi yang Tifa dapatkan di Instagram nih ya. Ternyata ini juga merupakan komunitas yang base-nya tuh di Pekanbaru, kemudian juga support lokal artis gitu ya. Yang tentunya ini juga jadi rumah bagi para ilustrator dan juga kreator komik lokal gitu teman Pro 2. Nah, menariknya lagi nih, ternyata komunitas ini bukan cuma berisi para ilustrator profesional aja. Banyak anggota yang awalnya suka menggambar di buku sekolah atau mengisi waktu luang dengan ngebuka fan art, lalu berkembang bersama komunitas sampai mampu memamerkan karya mereka ke ruang publik. Tentunya kalau di era digital saat ini, menggambar bukan lagi sekedar hobi belaka ya, tapi dari ilustrasi bisa lahir peluang-peluang karir kayak desainer, komikus, bahkan sampai freelancer kreatif. Nah, kita bakal bahas pastinya gimana sih komunitas kayak gini tuh bisa aktif dan juga bisa jadi tempat belajar, yang pastinya Tifa ambil sumbernya dari Instagramnya Hikaru Team. Ya, siapa tahu aja next time kita bisa undang langsung mereka ke studionya Pro 2 Pekanbaru ya.

0: cream.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

langsung dari praktisi yang udah berpengalaman. Selain itu juga mereka sering banget ngebuka kesempatan bagi anggota buat ikut pameran karya. Dan beberapa juga tiba lihat posternya, karya-karya itu biasanya kan cuma tersimpan di laptop atau media sosial gitu ya, tapi bisa dinikmati langsung oleh masyarakat lewat pameran-pameran ini. Dan emang suasana komersil itu terasa lebih supportive gitu, karena sesama anggota tuh bisa memberikan masukan, berbagi teknik menggambar, sampai berdiskusi tentang dunia industri kreatif. Wah, kayaknya komunitas-komunitas kayak gini yang kita perlukan ya, komunitas yang sehat dan juga bisa memberikan kita ruang buat lebih berkembang lagi.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: nih gue punya outfit yang kayak gini pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh bentar deh, kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Dari komunitas Hikaru Team teman Pro 2 yang emang kelihatan cukup aktif banget gitu ya untuk posting dan juga memberitahu aktivitas-aktivitas anggota komunitasnya. Tentunya ini juga membuat kita sebagai masyarakat jadi tahu gitu bahwasanya keberadaan komunitas kreatif ternyata juga bisa ngebantu memperkenalkan karya lokal kepada masyarakat yang lebih luas ya. Dan emang Hikaru Team kelihatannya dari Instagramnya ini cukup aktif mengikuti berbagai event di Pekanbaru maupun di luar daerah. Mulai dari Pekanbaru Art Market, Festival Budaya Jepang, Pameran Kreatif, hingga event komunitas lainnya. Dalam berbagai kegiatan tersebut juga pastinya ngebuktiin ya kalau karya kreatif anak muda Pekanbaru punya ruang buat berkembang dan juga diapresiasi. Dan gak sedikit kreator yang awalnya hanya menggambar sebagai hobi, tapi kemudian mendapatkan pelanggan, proyek, ilustrasi, bahkan penghasilan dari karya yang mereka buat. Dan ini juga ternyata jadi bukti kalau hobi yang ditekuni dengan serius bisa berkembang jadi wadah ekonomi kreatif yang gak kalah menjanjikan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari sesi obrolan komunitas kali ini, kita ngebahas tentang komunitas yang tentunya bergerak di bidang art ataupun karya seni ya. Tentunya kita juga belajar kalau komunitas bukan cuma tempat berkumpul dengan orang-orang yang punya minat sama aja, tapi bisa jadi ruang buat belajar, berkembang, dan juga ngebuka peluang baru. Dan Hikaru Team menjadi contoh gimana hobi menggambar bisa berkembang jadi gerakan kreatif yang mendukung para seniman lokal selama lebih dari satu dekade. Of course, teman Pro 2, buat kamu mungkin yang tertarik dengan komunitas ini bisa langsung aja cek Instagramnya Hikaru Team ya. Dan pastinya juga tentunya jangan ragu untuk cari komunitas yang sesuai dengan minat kita pastinya. Dan kita cukupkan dulu obrolan komunitas kali ini teman Pro 2. Next kita bakal lanjut lagi di Bahas Gini Bahas Gitu sampai dengan jam 11 malam. So buat kamu stay tune terus di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.
1: Okay, my man, turn the music up.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Nomor 2, kita lanjut lagi di bahas gini bahas gitu. Dan di sesi pertama kali ini kita bakal bahas yang apa ya? Mungkin ini pernah juga kamu rasain atau kamu pernah ngelakuin ini ke orang lain. Tapi kita bakal bahas sama Pro 2, yakni adalah berhubungan dengan dunia perbestian ataupun pertemanan. Mungkin kamu selalu ngerasa jadi orang pertama yang mengirim chat, ngajak ketemuan atau menanyakan kabar teman gitu. Tapi giliran kamu diem, ya udah anyep aja, enggak ada yang ngajakin lagi gitu. Dan hubungan itu ikut diem juga ternyata. Dan kalau kamu pernah ngalamin itu, bisa jadi kamu tuh sudah mengalami yang namanya one-sided friendship atau pertemanan sepihak. Oh, bukan one-sided lover lagi ya, tapi ada jenis lainnya. Ini one-sided friendship, teman Pro 2. Dan istilah ini tuh digunakan ketika satu orang terlihat jauh lebih berusaha mempertahankan hubungan dibandingkan dengan pihak lainnya. Sebenarnya kalau dalam pertemanan sih nggak harus selalu hitung-hitungan ya, siapa yang ngasih lebih banyak, siapa yang inisiatif lebih dulu gitu. Tapi ya kalau hubungan yang sehat kan biasanya tetap punya timbal balik gitu ya, give and take gitu. Ada komunikasi, perhatian, dan juga rasa peduli dari kedua belah pihaknya. Masalahnya nih teman Pro 2, banyak orang tuh yang baru menyadari dirinya tuh terjebak dalam pertemanan sepihak. Dan juga kayak setelah bertahun-tahun dan ketika dia tuh udah capek sendiri gitu loh, rasanya kayak terus berlari mengejar seseorang yang bahkan gak sadar kalau kita tuh lagi berusaha mendekat. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tanda-tanda dari one-sided friendship yang mungkin pernah kamu alami tanpa sadar. Ya who knows gitu, setelah ini kamu tuh jadi lebih sadar dan lebih paham mana pertemanan yang sehat dan mana pertemanan yang ternyata menguras energi kita.

0: dewasa semua nih, bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Teman Prodi gue, kita masih bahas one-sided friendship, bukan one-sided lover ya. Ingat, kita bahasnya friendship aja. Dan pastinya juga tanda dari pertemanan sepihak adalah kamu selalu jadi orang yang memulai percakapan. Aduh, kalau lama-lama kayak gitu pasti capek gak sih? Tapi ya, coba deh buka. Kamu buka dulu chat kamu dengan teman kamu. Kalau hampir semua percakapan tuh dimulai dari kamu sendiri, sementara kalau si teman kamu ini jarang sekali nanya kabar atau menghubungi kamu lebih dulu, itu bisa jadi sinyal yang perlu diperhatikan. Ya mungkin keduanya sama-sama sibuk ya gitu. Tanda yang kedua adalah mereka sering meminta bantuan tapi jarang ada waktu kamu membutuhkan bantuan yang sama. Misalnya mereka tuh sering banget curhat sama kamu berjam-jam tentang masalahnya, minta saran sama kamu, atau bahkan ketika sedang punya masalah justru gak tertarik gitu. Ketika kamu punya masalah, mereka tuh gak tertarik untuk mendengarkan atau malah mengalihkan pembicaraan. Padahal pertemanan yang sehat seharusnya tuh ya jalanin dua arah kannya, ada komunikan, ada komunikatornya, cile. Dan pastinya juga waktu kita didengarkan, ada juga waktu kita mendengarkan orang lain. Ya, sesimpel give and take lah ya. Tapi kalau hubungan itu ngebuat kamu merasa kayak customer service atau CS atau terapis pribadi yang selalu siap siaga tanpa pernah dapetin dukungan yang baik, mungkin aja udah saatnya kita tuh mengevaluasi hubungan tersebut, teman Pro 2.

0: Coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Dari laman wallypop.detik.com, teman Pro 2, beberapa tanda lainnya dari kamu terjebak di a one-sided friendship ini adalah ketika mereka tuh baru menghubungi kita ketika butuh bantuan, butuh teman curhat, atau ketika rencana mereka dengan orang lain gagal. Nah, seolah-olah kita tuh jadi cadangan, bukan prioritas. Selain itu ada juga tanda yang cukup menyakitkan, yakni mereka punya waktu buat orang lain tapi enggak buat kamu. Wah, ya kita kan emang punya prioritas dan juga kesibukan masing-masing ya. Tapi kalau seseorang selalu bilang sibuk waktu diajak bertemu, sementara di media sosial kelihatan lebih sering nongkrong atau jalan sama teman-teman lain, mungkin masalahnya bukan di waktu. Ya kamu bukan prioritas saja. Tapi dalam pertemanan ternyata perhatian tuh gak selalu harus besar kok. Gak selalu harus hadir tiap hari. Gak selalu harus muluk-muluk gitu ya. Kadang ngebalas pesan, menanyakan kabar, atau sekedar menyapa aja itu udah cukup menunjukkan kalau seseorang peduli. Sesimpel kayak nge-like story temen gak sih? Jadi kayak kita tuh ngasih tanda, wah kita masih ada atensi nih sama teman kita gitu. Dan kalau yang terjadi justru sebaliknya, jangan buru-buru menyimpulkan deh ya. Bisa jadi hubungan itu emang gak seimbang sejak awal, teman Pro 2. Tapi ya ada nih tanda terakhir dari one-sided friendship adalah mereka jarang hadir di momen penting dalam hidupmu gitu. Ketika kamu dapetin prestasi, ketika kamu lagi ulang tahun, lagi sedih, atau menghadapi masa sulit, ini yang aku teman ini tuh gak pernah ada. Padahal dukungan sederhana, kayak ucapan semangat ataupun doa tulus lewat WA aja, ataupun lewat media sosial aja gitu kan, itu udah sangat berarti gitu. Ya kalau kamu ngerasa lagi ada dalam situasi seperti ini, langkah pertama jangan langsung ngejudge, ataupun jangan langsung memutus hubungan, jangan langsung cut off. Tapi coba cari kejelasan dengan komunikasi yang baik. Kayak kita lagi baik-baik aja kan, kayak aku punya salah gak ya gitu. Atau menyampaikan deh yang kamu rasakan tanpa menyalahkan siapapun dulu gitu. Ya pada akhirnya pertemanan yang sehat bukan tentang siapa yang paling sering ngasih secara sepihak gitu ya. Tapi ya tentang gimana kedua orang bisa saling hadir, saling menghargai, dan juga saling mendukung, teman Pro 2. Tapi kalau menurut kamu sendiri, yang paling jelas kalau sebuah pertemanan itu udah mulai terasa sepihak, itu gimana sih contohnya ya? Boleh deh kamu share ke kita ya, teman Pro 2.

kamu, penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.

0: mie kuahnya satu ya, yang pedas.
1: Iya mas, ini.
0: Nah.
2: Tunggu.
0: Apaan sih? Ini lagi anget, enak tahu?
2: Ih, makanan itu jangan ditiup.
0: Ya kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
2: Ya lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi itu angok karbon dioksida dan monoksida ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
0: Oh iya, terus gimana dong?
2: Ya meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tip-tip lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
0: Ya udah, mending aku tipin tangan aja dulu.

0: Tar, masih ingat gak kepanjangan 3M?
1: Ingat dong, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, iya kan?
0: Yap, betul. Tapi itu 3M kalau di masa pandemi COVID-19. Nah, kalau 3M DBD?
1: DBD? Apalagi tuh?
0: Masa lupa? 3M DBD itu artinya menguras bak mandi, menutup bak penampungan air, dan mengubur sampah. Plus, menghindari gigitan nyamuk dengan menerapkan pola hidup bersih pada lingkungan.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kita lanjut lagi dibahas gini bahas gitu sesi kedua. Nah kalau tadi kita udah bahas tentang one sided friendship ataupun juga pertemanan yang nggak setara, nggak sekufu, ya pokoknya ya di cut off aja kali ya kalau yang kayak gitu mah. Tapi kita lanjut lagi teman Pro 2. Kali ini kita akan ngebahas mengenali love language. Asik. Mungkin buat kamu yang belum sadar nih ya, love language kamu tuh apa ataupun love language pasangan kamu itu apa, kita bakal bahas, kita bakal kumpas tuntas di bahas gini, bahas gitu malam hari ini. Tapi ya emang love language atau bahasa cinta itu kan beragam bentuknya ya. Kadang love language itu bisa menyatukan dua orang, tapi kadang juga love language itu malah bikin orang yang udah bersatu bisa bubar karena saling gak mengerti love language mereka tuh gimana. Nah lo, makanya kita akan ngebahas sama Pro 2 jenis-jenis love language dan juga cara seseorang mengekspresikan dan juga menerima kasih sayang itu gimana sih ya. Bakal kita bahas sesaat lagi.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kamu pantai.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FYI teman Pro 2, ternyata konsep dari love language ataupun bahasa cinta adalah cara seseorang buat mengekspresikan dan juga menerima kasih sayang. Yang mana konsep ini itu pertama kali diperkenalkan oleh Gary Chapman lewat bukunya yang berjudul The Five Love Language. Dan menariknya lagi, love language ini gak cuma berlaku buat pasangan loh. Karena bahasa cinta itu juga bisa diterapkan dalam hubungan dengan keluarga, sahabat, rekan kerja, bahkan ke diri sendiri sekalipun. Karena emang setiap orang tuh punya cara yang beda-beda buat merasa dihargai dan juga merasa dicintai. Tapi ada juga nih orang-orang yang kayak yang rasa senang dipuji, ada juga yang lebih suka dibantu, atau ada yang cukup bahagia cuman kalau diajak menghabiskan waktu bersama. Nah, yang paling umum dari love language nih, dari penghargaan lagi, dari penelitian juga, dari bukunya Gary Chapman, yang pertama nih ada jenis love language, word of affirmation, ataupun juga kata-kata afirmasi. Karena orang dengan love language ini tuh biasanya merasa sangat dihargai ketika mendapatkan pujian, dukungan, atau ucapan terima kasih yang tulus. Karena kata-kata kayak, I'm proud of you, aku bangga sama kamu, kerja bagus hari ini, atau terima kasih ya udah selalu ada, itu bisa sangat berarti bagi orang-orang word of affirmation ini teman Pro 2. Karena ya bagi mereka tuh kata-kata bukan cuma sekedar ucapan aja, tapi bentuk perhatian yang nyata. Ada juga love language kedua, ada physical touch atau sentuhan fisik teman Pro 2. Tapi terang. Di sini sentuhan fisik tuh bukan selalu soal hubungan romantis ya. Kayak bisa berupa pelukan hangat dari orang tua, tos dari sahabat, tepukan di bahu saat ngasih semangat, atau genggaman tangan yang menenangkan. Orang dengan bahasa cinta dari physical touch ini juga biasanya ngerasa lebih dekat dan lebih dihargai ketika ada kontak fisik yang positif dan juga penuh perhatian. So, kalau temanmu tuh suka memeluk atau merangkul saat bertemu, bisa jadi itu cara mereka nunjukkan rasa kasih sayang mereka ya. Ada juga nih love language receiving gift, atau menerima dan ngasih hadiah. Wah, ini banyak orang yang salah paham ya, dan mengira tipe ini tuh materialistis gitu. Padahal bukan itu teman Pro 2. Karena bagi orang-orang dengan love language receiving gift ini hadiah adalah simbol dari perhatian. Bahkan hadiah kecil kayak makanan favorit, minuman kesukaan, atau oleh-oleh sederhana, ini tuh emang bisa sangat-sangat-sangat

ngerasa spesial banget karena menunjukkan kalau seseorang itu mengingat mereka. Nanti masih ada lagi love language yang lainnya teman Pro 2. Tapi boleh deh, kamu juga bisa ikutan bareng Tifa di sini ngasih tahu Tifa apa sih love language kalian, antara dari word of affirmation kah, atau tadi receiving gift kah, atau physical touch. Dari ketiga itu mana nih yang kamu banget?

0: kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini Kitty.
0: Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Next, 1 pro 2. Kalau tadi ada word of affirmation, ada physical touch, ada juga receiving gift, ada juga nih love language berikutnya. Ini ada act of service atau yes, tindakan nyata, 1 pro 2. Orang dengan tipe ini tuh biasanya lebih tersentuh oleh perbuatan daripada kata-kata. Misalnya nih, gak selalu kayak memberikan kata-kata romantis, tapi kayak ngebantu ngerjain tugas, mengantar teman saat membutuhkan bantuan, atau sekedar ngebantu mereka membersihkan sesuatu tanpa diminta. Karena bagi orang-orang dengan act of service ini, tindakan kecil seperti ini tuh bukti kasih sayang yang lebih bermakna dibandingkan dengan 1000 kata manis. Dan makanya gak heran ya kalau ada orang yang jarang ngomong I love you atau aku sayang kamu, tapi selalu siap ngebantu kapanpun dibutuhkan. Berarti dia tuh termasuk love language-nya adalah act of service ya. Next lagi ada quality time, dimana lebih mementingkan waktu berkualitas untuk kumpul bareng, untuk hangout bareng gitu ya, dan untuk meluangkan waktu bersama dengan orang yang mereka sayang. Karena orang dengan tipe ini tuh merasa dicintai, bukan sekedar duduk bersama, tapi emang benar-benar mendengarkan, berbagi cerita, dan juga menikmati waktu tanpa gangguan. Nah kalau tentunya perlu diingat ya, setiap orang tuh bisa punya lebih dari satu love language gitu. Boleh-boleh aja, atau bahkan kelima-limanya diborong nih love language-nya, lebih baik ya. Tapi biasanya ada satu yang paling dominan di antara semuanya. Ya kalau kita dikasih love language kelima-limanya kan aman aja gitu ya. Apalagi love language-nya adalah bukan receiving gift tapi kayak receiving money atau act of money gitu kan. Itu kan lebih keren lagi ya. Karena memahami love language itu bukan berarti ngasih label sama diri sendiri ataupun juga ngasih label ke orang lain, tapi ya tujuannya untuk bantu kita tuh memahami kebutuhan orang lain dan juga belajar menunjukkan perhatian dengan cara yang mereka hargai, teman pro 2. Karena kadang bukan rasa sayang yang kurang, tapi kita tuh cuma bicara dengan bahasa cinta yang beda aja gitu.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Temu Pro 2. Tadi kita udah kenalan ya dengan 5 jenis love language. Nah sekarang coba deh absen ataupun juga kamu mikir-mikir dulu deh sebelum tidur. Kira-kira kamu tuh lebih ke bahasa cintanya yang mana ya? Yang mana sih yang paling menggambarkan diri kamu? Ada yang suka dipuji, senang diajak quality time, atau yang merasa dicintai lewat bantuan-bantuan kecil gitu. Tapi kalau ada yang jawab, aku sih act of money ya. Nah, mungkin itu sebenarnya bukan love language ya, tapi kebutuhan akhir bulan. Yang jelas memahami love language itu tuh bukan cuma soal hubungan di asmara aja. Karena dengan kita mengenali cara orang lain bersosialisasi dan juga mengenali gimana love language orang lain juga, itu akan, orang lain itu akan merasa dihargai dan kita tuh bisa membangun hubungan yang lebih sehat, lebih hangat, dan tentu aja minim miskomunikasi, minim salah paham, teman Pro 2. So, jangan cuma menunggu buat dicintai dengan benar, tapi mulai mengenali cara untuk mencintai orang lain dengan bahasa yang mereka pahami, teman Pro 2. Nah, kita cukupkan dulu teman Pro 2 untuk bahas gini bahas gitu. Semoga bisa nambah insight baru kamu. Dan yep, nanti 1 jam ke depan dari jam 11 malam sampai dengan jam 12 kita akan masuk di program Jazz Music buat kamu yang pastinya lagi begadang untuk mengurusi tugas kamu, skripsi kamu. Gak apa-apa ya. Tapi kalau begadangnya tiap malam, jangan, no-no ya teman Pro 2. Pastinya buat kamu, Tifa akan puterin lagu-lagu spesial untuk menemani malam Jumat kamu. Dan pastinya dengan lagu-lagu yang bisa bikin kamu lebih relax lagi. So, thank you banget buat yang udah standby, stay tune dari jam 6 sore tadi. Nah, 1 jam ke depan kita bakal dengerin dan kita bakal masuk di program Jazz Music.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

0: Pinjem headphone dong.
1: Headphone? Nih, ada. Buat apa?
0: Buat dengerin musik lah. Ini mah bukan headphone, ini handsfree.
1: Bukannya sama aja kali?
0: Ya enggak lah, beda tahu. Headphone sama handsfree itu beda lagi. Earphone juga beda lagi.
1: Emang apa bedanya? Kan belakangnya sama-sama phone. Ya dipakainya untuk handphone dan ya itu deh, ngarang habis ya.
0: Gini ya, kamu nih. Kalau headphone itu digunakan untuk mendengarkan audio saja, tanpa bisa digunakan untuk komunikasi. Nah, kalau earphone itu bentuknya mungil, mudah dibawa kemana-mana, dan lebih sering dipakai untuk perangkat mobile.
1: Nah, kalau handsfree?
0: Kalau handsfree itu nggak jauh beda dengan earphone, cuma memiliki tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi untuk mengatur volume dan menerima atau memutus panggilan.
1: Yang penting fungsinya kan sama-sama untuk mendengarkan, bodoh ah.
0: Dasar deh kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sepi, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Kedua, inspirasi.
1: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

Teman Produa, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Produa, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 2 yang mengudara pada frekuensi FM 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hikmah Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Mathalu jasadi idza istaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Mathal mu'minina fi tawaddihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh. Idza istaka minhu adu. Dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian. Sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik. Dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda. Utsman bin Affan adalah pemuda. Zaid bin Sabit adalah pemuda. Nah, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda. Dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu di pertemuan kita hari ini kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'a lahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap Hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri, juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup, juga memperbaiki keadaan. Keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita, dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kulo amin wa antum bi khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam. Namanya terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah.

0: adalah momen indah yang banyak disukai oleh orang-orang, termasuk fotoholik. Sunset, senja atau matahari terbenam punya suasana indah. Panorama menawan, serta warna langit berubah dengan warna yang menarik. Tidak hanya jingga, bahkan bisa kuning, hijau, atau pink. Namun tahu tidak, matahari terbenam ini terjadi karena pengaruh atmosfer bumi. Jika bumi tidak memiliki udara, maka matahari akan terlihat sama seperti terbenam di balik cakrawala. Namun dengan adanya atmosfer, maka sunset terjadi, di mana kita bisa melihat efek hamburan cahaya. Senja juga bukan berarti warna langit bertambah, melainkan mulai kehilangan warnanya. Maka, jika dilihat dari kejauhan, matahari saat sunset atau ujung senja terlihat seperti bola api. Tak banyak yang tahu bahwa matahari tenggelam terjadi sebenarnya matahari sudah benar-benar hilang atau terbenam. Namun, terkadang orang masih menganggap matahari ketika senja itu masih ada atau tersisa.
1: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo. Are you ready for this? Whoa.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Selamat pagi teman berdua. Apa kabar? Pagi ini bareng Nadia ya. Nadia akan temani kamu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di Spada. Selamat pagi teman berdua. Pokoknya informasi-informasi yang aktual, terus juga informasi-informasi yang seru juga akan Nadia hadirkan untuk kamu mengawali hari kamu di hari Jumat 26 Juni 2026. Lagu-lagu spesial juga tentunya akan menemani hari ini untuk kamu.

0: SC nasibnya wong miskin, dapet duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Iyo, roh aku. Tapi ketok ayo mahal. Wes, angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur cak, iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki weng cili, wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ae.
0: Walah, ya wes, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Sama dua pekan baru teman terbaik kamu. Oke, teman pre 2 pagi hari ini untuk kamu yang mengawali aktivitasnya. Yang pasti ini adalah dimana hari terakhir di weekday kamu nih teman pre 2. Barangkali ini disinilah dimana yang namanya semangat tuh harus digenjot. Harus lebih bisa fokus lagi. Dan mungkin ada sebagian orang yang ngerasa kayaknya hari ini harus selesai semua nih, semua tugas dan juga aktivitasnya. Tapi malah kayak kehilangan, kayak suka blank, terus juga kayak gabuk, apa sih namanya gabuk ya? Gegabah nih teman pre 2, yang akhirnya malah nantinya bisa menjadi hari terakhir beraktivitas kamu di weekday ini, jadinya kayak berantakan gitu. Malahan jadi kayak kurang mood nih teman pre 2. Nah, gimana caranya untuk mengatasi itu semua teman pre 2? Yang pasti juga pagi ini awali diri kamu biar fokus, biar kepalanya tuh langsung kayak terhidrasi adalah jangan lupa untuk minum air putih yang hangat dulu ya. Kalau langsung nenggak air putih dingin, wah, kasihan tenggorokannya nanti teman pre 2. Jadi kamu bangunkan otak kamu secara perlahan setelah tidur tadi mungkin yang sudah cukup lama sekitar 8 atau bahkan 9 jam nih teman pre 2, atau bahkan yang baru tidur beberapa jam. Jadi biar otaknya fresh, minum dulu dengan air putih hangat. Nah, setelah itu kamu bisa cari mungkin makanan-makanan yang ringan untuk mengganjal sedikitnya perut kamu, karena setelah 8 jam kamu berpuasa ketika tidur nih teman pre 2.

FM.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
3: Ini penanganan bencana alam terus awal.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

88.4 dari programa Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, mungkin tadi malam kamu, atau tadi ini baru aja nih teman berdua, mungkin kamu sudah menyaksikan grup favorit kamu bertanding di Piala Dunia 2026 dan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Wah, itu kayaknya perlu dikembalikan lagi moodnya. Jadi benar-benar bisa apa ya, semangat lagi untuk aktivitasnya di hari ini nih teman berdua. Yang pasti ya, kamu mungkin bisa melupakan sedikit kegagalan yang dialami nih teman berdua, dengan coba deh kamu nikmati dulu pagi hari ini, hirup udara segarnya perlahan. Terus juga kamu bisa lakukan olahraga ringan, dan juga bisa lakukan sarapan dengan yang ringan juga nih teman berdua. Jadi jangan buru-buru untuk beli lontong ataupun beli nasi kuning ya. Kalau bisa dulu cari di, mungkin di rumah ada crackers, terus bisa kamu seruput dengan teh hangat nih teman berdua, biar bisa sedikit tenang nih. Memang nih ada beberapa

Dick Advocate itu kalah dari Jerman dan Pantai Gading serta imbang kontra Ekuador nih teman perdua. Nah, di sisi lain Ekuador yang menempati peringkat ketiga di grup E sukses melaju ke babak 32 besar setelah mendulang 4 poin dan masuk 8 tim peringkat 3 terbaik. Dan mereka juga sendiri menyusul Haiti, Turki, Tunisia, Yordania, Panama, Ceko dan juga Qatar yang telah lebih dulu nih memastikan dirinya gagal lolos ke babak berikutnya.

0: Ki, udah siap belum?
1: Bentar, ini dikit lagi. Tinggal pakai lip gloss aja kok.
0: Loh, kok kamu pakai lip gloss? Itu tuh bibir kamu kan lagi pecah-pecah. Mending ya, kamu tuh pakai lip balm.
1: Kan sama aja sih, mau lip gloss, mau lip balm, sama-sama dipakai di bibir.
0: Iya, ampun, apa sih sama-sama dipakai bibir? Memang sih sama-sama produk pewarna bibir, tapi khasiat dan fungsinya berbeda.
1: Beda gimana?
0: Gini ya, lip balm itu adalah salah satu produk pewarna yang bisa menjaga kelembapan bibir karena memiliki kandungan vitamin E dan SPF yang bisa merawat bibir khususnya yang pecah-pecah kayak kamu. Tapi kalau lip gloss itu sih produk untuk bibir saja. Cuma sesuai namanya, lip gloss atau pewarna bibir itu memiliki kandungan minyak yang tinggi sehingga memberikan kesan berkilau alias glossy. Sama-sama bisa menjaga kelembapan kulit, cuma lip gloss tidak cukup sesuai untuk kamu gunakan di bibir kamu yang kering dan pecah-pecah gitu.
1: Hah? Ada bedanya juga ya?
0: Iya iyalah, makanya nih, jangan asal pakai produk aja, tapi cari tahu dulu manfaat, kandungan, dan khasiatnya. Kenali dulu.

0: produk kecantikan yang mau kamu gunakan. Jangan sampai kamu nyesel karena salah menggunakan produk.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

aja bangun atau dari tadi tuh sebenarnya udah bangun tapi kayaknya badan capek-capek banget ya. Memang nih teman pre-2, terkadang nih kita bangun tidur, badan tuh kayak ngerasa pegel banget. Apalagi untuk kamu yang begadang, terus juga akhirnya tidurnya itu gak efisien, gak efektif nih teman pre-2. Terutama bagi kamu juga yang tidurnya itu sering banget kayak satu posisi aja gitu ya. Dan itu membuat badan kamu menjadi sakit banget nih teman pre-2. Nah, kalau kamu adalah salah seorang yang selalu kalau bangun pagi tuh sebuah perjuangan cukup besar nih teman pre-2. Apalagi untuk kamu yang bukan seseorang yang dikategorikan morning person. Jadi ketika sudah sebenarnya sih alarm udah bunyi tapi refleks aja nih menekan tombolnya tuh untuk nanti lagi bangunnya gitu, di snooze gitu teman pre-2. Niatnya untuk langsung bergerak tapi kok malah jadi tidur nih teman pre-2, kayak ngerasa badannya masih sakit-sakit banget. Nah, kalau kamu ngerasa seperti itu, kamu bisa melakukan gerakan yang bisa dinamakan gerakan ringan dengan latihan ritmis nih teman pre-2. Jadi ini sangat cocok di pagi hari setelah kamu bangun tidur. Jadi ini sudah cukup membangunkan tubuh kamu secara perlahan selain tadi minum air hangat nih teman pre-2. Dan seperti apa sih latihan ritmik 10 menit ketika bangun tidur? Nanti Nadi kasih tahu sedikit untuk kamu nih teman pre-2. Tapi setelah lagu yang satu ini ada Gavin James dengan Glow.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

pagi hari ini Temom Radio, agar tubuh kamu siap untuk melaksanakan aktivitasnya di hari ini. Jadi setelah tidur semalaman, otot itu kan atau juga sendi cenderung kaku ya, makanya kayak ngerasa badannya tuh kaku-kaku, susah untuk digerakkan, jadi bawaannya mager nih Temom Radio. Nah, gerakan ritmik yang ringan ini bisa membantu tubuh kamu bangun nih Temom Radio secara bertahap tanpa rasa kaget ya. Jadi caranya adalah dengan melakukan pemanasan, kamu bisa berjalan di tempat sambil mengayunkan tangan, lalu putarkan bahu dan leher secara perlahan. Lakukan pemanasannya selama 2 menit. Terus kalau masuk gerakan inti, kamu bisa melakukan jumping jack ringan ya teman-teman berdua. Nggak usah buru-buru, nikmati saja. Kamu squat secara perlahan, terus mengikuti nafas, lunges bergantian dan mengayunkan kaki ke samping. Dan juga ada plank ringannya sedikit, nggak usah lama-lama ya. Kau bisa pakai plank dengan lutut, nggak harus yang kayak plank sempurna banget nih teman-teman berdua. Dan semua gerakan ini kamu lakukan selama 6 menit. Lanjut pendinginannya adalah terakhir kamu bisa melakukan peregangan hamstring kamu, mengikuti tarikan nafas saat mengangkat tangan. Terus lakukan semua gerakan dengan tempo nyaman tanpa paksaan. Nah, dengan melakukan itu, kamu bisa meningkatkan energi dan juga mood, terus juga bisa meningkatkan fokus serta produktivitas kamu di hari ini.